Ada, segera kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia untuk hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026 pukul 7. Kita akan menyaksikan, maksud kami mendengarkan ya, siaran langsung Piala Dunia. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Produk RRI Bandar Lampung.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, nomor 2, Lampung Shipping Community atau LSC ini adalah sebuah komunitas non-profit yang bergerak dalam pelestarian lingkungan dan sosial. LSC memiliki 3 program utama, yaitu aksi, edukasi, dan shipper care. Dalam rangka edukasi kebersihan dan pengelolaan sampah, Lampung Shipping Community menyelenggarakan sebuah program yaitu bernama Trash for Snack. Program ini merupakan program edukasi lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk menukarkan sampah dengan makanan ringan sebagai bentuk apresiasi kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. LSC juga akan membagikan keychain hasil daur ulang botol plastik pada masyarakat secara gratis. Nah, waktu dan tempatnya ini di hari Minggu ya, tanggal 12 Juli 2026 dari jam 6:30 atau 5:30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempatnya ada di area Car Free Day Tugu Adipura Bantar Lampung. Jadi untuk informasi lebih lanjut bisa dihubungi di 0853-7414-6606 atau di Instagram di @lampungshippingcommunity. Diulang lagi ya, informasi dan lebih lanjut bisa dihubungi di 0853-7414-6606 atau di Instagram di @lampungshippingcommunity. Jangan lupa untuk ikut CFD dan tukarkan sampahmu. Kita jaga bumi kita tetap bersih dan sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Rico Menoza EZ PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 pada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
3: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
2: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
3: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
2: Emang ada jurusan apa aja di situ?
3: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
2: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
3: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya,

0: Raden Inta Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Kamu, Raden Inta Lampung.

Iya, yeah, masih bareng sama Riza nomor 2 di Spada ya. Selamat pagi nomor 2. Gimana nih? Pagi harinya. Udah 7:30 aja ya. Kita tetap harus kuat ya buat teman-teman yang mungkin belum sarapan gitu ya, sarapan dulu supaya kuat badannya ya. Karena mataharinya kelihatan cerah banget, terik banget, jadi harus kuat ya, harus banyakin minum, harus pokoknya gimana caranya supaya tubuh ini kuat gitu ya. Karena pemerintah Provinsi Lampung nih ingin juga nih untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui peningkatan koordinasi lintas instansi dan juga pengawasan terhadap komoditas strategis guna menjaga stabilitas harga di daerah. Jadi komitmen tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yaitu Marinda Kurniawan saat memimpin rapat teknis pengendalian inflasi di ruang Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Lampung pada hari Senin kemarin. Jadi berdasarkan data Pusat Statistik Provinsi Lampung, inflasi tahunan ini pada Juni 2020 ini tercatat sebesar 2,46% dengan indeks harga konsumennya sekitar 100-an ya. Ini 112,45 sih. Jadi sementara itu inflasi bulanan ini mencapai 0,55% dan inflasi sejak tahun ini sebesar 2,42%. Tuh, jadi ini pencapaian tersebut menunjukkan kondisi inflasi di Lampung ini masih berada di kisaran yang terkendali. Walaupun meski demikian, pemerintah daerah tetap harus meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat langkah-langkah teknis pengendalian inflasi ya. Pokoknya semoga, kita berdoa aja semoga semuanya lancar ya, semoga ekonomi kita juga semakin membaik.

0: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Road RRI Bandar Lampung. Teman

Masih bareng sama Liza di Sepada ya, nomor 2. Gimana, udah sarapan belum? Kalian biasa sarapannya pakai apa sih? Pakai nasi goreng atau nasi uduk, atau udah pada makan mie gitu ya, atau makan bubur ya. Tapi mau apapun itu, yang penting kalian sarapan ya, gak sih? Ya supaya tubuh kuat gitu loh. Karena walaupun cuacanya panas terik, hujan gitu ya, kalau misalnya kita gak sarapan gitu ya, aduh udah deh, pasti yang ada kena penyakit terus gitu kan. Karena namanya juga tubuh kan butuh energi gak sih. Tapi sayangnya kali ini gue mau bahas tentang opa sih sebenarnya. Gak relate banget ya. Jadi Anypen ya resmi mulai hitung mundur menuju comeback mereka dengan merilis kalender promosi untuk mini album ke-8 yang bertajuk The Scene Bliss ya. Ini sebenarnya ada titik duanya sih, The Scene titik dua Bliss. Jadi video kalender promosi ini diunggah melalui kanal YouTube resmi Hype Tables pada tanggal 5 Juli kemarin gitu ya, 2 hari yang lalu ya. Jadi dalam video tersebut nih, para anggota Anypen yaitu Jungwon, Hisung, Jay, Jack, Seunghun, Suno, dan Nikki ini tampil dengan siluet bergaya yang menciptakan suasana misterius sekaligus memperkuat konsep album terbaru mereka. Wow, nih kira-kira kapan ya nih Anypen akan membagikan daftar lagu pada tanggal 14 Juli. Terus film dan foto bertema vampir akan rilis secara bertahap dari mulai tanggal 16 sampai 22. Terus promosi ini perilisan album previewnya pada tanggal 26 Juli. Terus trailer volume 1 berserta film dan foto konsepnya akan diunggah pada 31 Juli dan 1 Agustus. Ini semua jadwal ada nih. Dari memasuki pertengahan Agustus, grup ini akan merilis 2 versi film visual utama dan juga foto konsep tanggal 10 hingga 13 Agustus. Nah ini dia nih. Nih, terus Anypen akan meluncurkan 2 teaser video musik untuk lagu utama yaitu Bloody Paradise pada tanggal 17 dan 19 Agustus. Nah berarti pas banget nih. Oh enggak nih, video musik lagu tersebut dijadwalkan tayang pada 22 Agustus sehari setelah album resmi dirilis. Ya berarti pas kita 17-an nih Anypen rilis lagu gitu ya. Jadi ya udah, masih ada sebulan lagi buat teman-teman yang mungkin fans Anypen bisa menunggu ya opa-opanya untuk comeback dengan lagu yang terbaru.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Kamu pasti sudah gak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Yes, 92,5 RRB Lampung, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Riza, 92, gimana nih? Pagi harinya ya, semoga kalian masih semangat ya menjalani hari Selasanya ya. Mungkin buat teman-teman yang butuh hiburan gitu ya, karena tiba-tiba udah pusing lagi gitu ya, aduh udah hari Selasa lagi, hari Jumat masih panjang gitu ya. Tenang teman berdua, karena nih buat kamu yang suka nonton film ya, jadi ada film yang bakal datang ya, yaitu judulnya adalah Hope, yaitu tentang Bum Sok yang diperankan oleh Hwang Jung Min. Itu dia adalah seorang kepala pos polisi di pelabuhan Hopo, sebuah desa yang terletak di dekat zona demilitarisasi ya. Jadi setelah para pemuda ini setempat melaporkan penampakan harimau, Bum Sok dan seluruh desa berada dalam keadaan darurat karena mereka menghadapi kenyataan yang tak terbayangkan. Wow, apa tuh kira-kira? Jadi gambar-gambar itu tuh menangkap aksi dinamis dari tiga karakter, yaitu Bum Sok ya, kepala kantor cabang yang berusaha melindungi penduduk desa. Terus ada juga Seng E, yaitu seorang petugas polisi yang mengarahkan senjata ke mereka yang telah melanggar batas. Dan juga ada Seng Gi, yaitu seorang pemuda yang pergi ke pegunungan untuk mengejar monster yang menyerang desa. Wah, berarti di sini ada 3 POV ya, ada 3 point of view, yaitu dari kepala cabang yang ingin melindungi warga desanya, terus juga petugas polisi yang mengarahkan senjata ke penduduk desa yang melanggar batas, dan juga orang luar ya, yang justru dia lagi mengejar monsternya. Nah, seru banget kan? Ini diperaninnya ada baik banget, ada Jo In Song, ada Hwang Jung Min, terus juga ada Jo Ho Yeon ya. Jadi ini bintang-bintangnya ternama semua. Jadi buat kamu yang mungkin lagi menunggu ya film terbaru, tungguin aja nih film Hope ini.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasar.

0: rotinya biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Produ RRI Bandar Lampung.

0: Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: Wacuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Iya, nomor 2 masih barengan sama Liza di Sepada ya. Dan kali ini Liza bakalan ada dialog ya. Tentu aja tentang ketahanan pangan ya. Seperti yang kita ketahui ya, teman nomor 2, ketahanan pangan tidak hanya berbicara gitu ya tentang ketersediaan makanan ya, tapi juga bisa memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat tuh aman, bergizi, berkualitas dan halal. Jadi di tengah berkembangnya industri pangan yang semakin beragam gitu ya, produk yang beredar di pasaran, konsumen ini dituntut untuk semakin cermat dalam memilih makanan. Konsep pangan halal kini juga berkembang gitu ya. Jadi tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tapi juga mencakup proses produksi yang higienis, aman, memiliki mutu yang baik dan juga dapat ditelusuri. Jadi melalui tema halal, aman, berkualitas, kunci ketahanan pangan masa kini ya, kita akan membahas pentingnya memahami pangan dari hulu hingga ke hilir. Serta juga kita bisa nih mengetahui ya bagaimana generasi muda dapat menjadi konsumen yang lebih cerdas gitu ya. Jadi bersama dengan Ibu Tiara Kurnia Khoerunisa, dosen program studi teknologi pangan halal Politeknik Negeri Lampung ya, kita akan mengupas bagaimana pangan halal dan berkualitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Dan kita juga sepertinya sudah terhubung ya dengan Ibu Tiara sendiri. Halo, Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik. Ibu gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya udah, kita langsung ngobrol aja kali ya Bu ya.
1: Siap, ini dengan Mbak Liza ya?
0: Iya, dengan saya Liza, okay. Bu. Oke,
1: ya udah. Salam kenal ya Mbak Liza.
0: Iya, salam kenal juga Ibu. Nah Bu, saya agak deg-degan nih. Ya dan Ibu, kalau ngedengar ya istilah ketahanan pangan gitu ya Bu, sebenarnya apa sih makna bagi masyarakat sehari-hari?
1: Oke, ini pemanasan dulu kita ya. tentang ketahanan pangan. Sebenarnya ketahanan pangan itu akhir-akhir ini kan emang lagi happening banget ya. Orang-orang tuh selalu mengaitkan dengan apa yang kita konsumsi dengan ketahanan pangan gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari kita mengutip undang-undang begitu ya Mbak ya, undang-undang nomor 18 tahun 2012 itu ketahanan pangan itu gimana suatu negara itu dia bisa mencukupi gitu makanannya begitu ya, dan aman, kemudian juga itu tidak bertentangan sama agama dan keyakinan. Jadi kalau misalnya kita dikaitkan gitu ya dengan masyarakat kita sehari-hari ini, ketahanan pangan itu sebenarnya lebih ke suatu keluarga dia bisa cukup gitu memenuhi kebutuhan hariannya, kemudian yang dikonsumsi itu juga aman dan bergizi. Nah, itulah ketahanan pangan.
0: Oke. Terus Bu, kenapa sih untuk aspek halal gitu ya, aman dan berkualitas itu harus berjalan beriringan dalam sebuah produk pangan, Bu?
1: Kenapa harus beriringan antara halal, aman dan berkualitas? Nah, ini kalau halal ini nggak aman itu juga repot ya Mbak ya. Maksudnya nanti kita yang kita konsumsi beracun misal gitu ya, atau membuat akhirnya kita penyakitan begitu. Nah itu juga kan tidak baik begitu ya. Sehingga antara aspek halal, aman dan berkualitas itu harus sejalan begitu. Jadi kalau di dalam ini agak tausiah sedikit gitu ya.
0: Silahkan.
1: Di dalam Al-Quran juga kan beriringan antara halalan dan toiban gitu ya. Jadi selain dengan makanan itu harus halal, itu juga harus toyib, artinya harus baik juga untuk badan kita, harus aman juga untuk badan kita. Nah, aman di sini itu harus yang memang dia terhindar dari bahaya, baik itu secara fisik, baik itu secara bahaya kimia maupun biologis. Nah, untuk yang berkualitasnya itu adalah bagaimana makanan ini bergizi gitu. Apakah dia secara kandungannya sudah terpenuhi belum nutrisi hariannya begitu ya, dari segi karbohidratnya, dari segi protein, dari segi vitamin. Jadi ketiga hal ini harus selalu beriringan sih Mbak.
0: Oke. Ya terus Bu, kalau misalnya nih gimana sih cara masyarakat gitu ya untuk memastikan makanan yang dikonsumsi ini benar-benar aman dan berkualitas, Bu?
1: Oke, gimana caranya masyarakat tahu gitu ya kalau makanan ini berkualitas? Satu adalah kita cek labelnya, Mbak. Nah, jadi label di dalam kemasan itu bukan cuman asal tempel begitu ya, tapi itu memberikan banyak informasi terutama untuk konsumen gitu. Dari mulai brandnya, namanya, jadi produk apa nih yang kita konsumsi begitu. Kemudian juga dari mulai komposisinya, ada apa aja sih di dalamnya begitu ya. Terus juga selain itu juga ada informasi terkait dengan kapan dia diproduksi. Nah, itu kan juga semua ada di label pangan gitu ya, atau di label produk gitu. Nah, dan itu semua menurut saya sebagai seorang konsumen itu harus tahu gitu, dan mulai kritis gitu dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Sehingga dengan kita mengetahui hal-hal tadi kaitannya dengan informasi yang sudah ada di produk, maka itu kita bisa yakin gitu bahwa oh, makanan yang kita konsumsi itu baik, terus berkualitas, dan juga aman dari segi regulasinya begitu ya. Karena ada halalnya, ada SNI-nya, kemudian ada label BPOM-nya.
0: Oh iya, berarti kalau misalnya nih ada banyak banget makanan yang berlabel halal, itu pasti maknanya nggak cuma halal aja ya, Wi, tapi mungkin ada makna luas lainnya ya, Wi?
1: Betul, jadi itu nggak hanya kaitannya dengan agama. Kadang kan kita mengartikannya bahwa kalau halal ini berarti diuntukkan untuk agama muslim begitu ya, atau agama tertentu gitu. Nah, sebenarnya lebih luas begitu. Kehalalan ini tuh sebagai bentuk jaminan begitu ya, dari pemerintah, dari produsen, bahwa produk yang kita konsumsi atau konsumen beli itu baik loh, secara dari mulai pemilihan bahan baku, dari mulai proses pembuatan itu sudah lewati segala proses dengan kualitas yang baik begitu. Dari mulai apa, hygiene-nya, sanitasinya, kemudian juga keamanannya tadi gitu. Jadi label halal tuh enggak cuman asal tempel tadi ya, Mbak. Maksudnya enggak yang bisa sembarang orang menempelkan logo halal di produknya begitu. Jadi tuh juga berbagai macam tahapan begitu ya untuk bisa mendaftarkan atau menempelkan logo halal tersebut di produknya.
0: Oke. Nah, Bu, ini kan banyak banget nih ya makanan-makanan viral gitu ya, terus juga banyak buat yang belanja online gitu, Bu. Nah, kira-kira apa sih, Bu, yang perlu diperhatiin gitu ya sebelum membeli produk pangan?
1: Oke, ya benar banget, karena sekarang ini pola belanja masyarakat kita ini kan sudah mulai bergeser ya, Mbak, ke digital gitu.
0: Benar.
1: Kalau bisa nggak pergi ke warung, mending beli online aja.
0: Benar, gitu kan, ya. Apalagi kalau lebih murah kan ya.
1: Betul, apalagi kita suka banding-banding kan, waduh ini harga online murah banget kan. Sebenarnya ada beberapa tahapan mungkin ya, atau bisa di lakukan begitu untuk orang-orang yang sering berbelanja online begitu. Yang pertama mungkin kita bisa lihat, kalau misalnya kita kan sering banget lihat ini gimana nih testimoninya begitu ya. Nah, kalau misalnya untuk produk-produk yang sering kita lihat di masyarakat, di mana, di supermarket gitu ya, di warung, mungkin kita nggak worry gitu. Maksudnya ini produk yang sudah sering kita lihat atau sering kita temukan di pasaran. Hanya masalah harga aja nih gitu ya. Nah, cuman untuk produk-produk viral misalnya yang tidak sering kita lihat, misalnya kita pengen yang dari luar negeri begitu ya. Nah, kan itu agak worry juga gitu kan. Apakah produknya halal nggak ya? Karena ini dari Korea misalnya ya, dan kita nggak tahu nih kehalalannya. Dan kalau kita lihat di segi komposisi juga kita nggak tahu produk ini tuh bahannya, kalau yang mengandung yang tidak halal itu apa ya bahannya?
0: Benar.
1: Nah, itu bisa kita lihat di aplikasi situs Si Halal, jadi miliknya BPJPA. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen yang kritis gitu ya, itu kita bisa melihat izin edarnya, kemudian kita bisa cari gitu di si halal tadi nama produknya dan juga izin edarnya. Apakah memang itu sudah berizin apa belum begitu ya di Indonesia untuk diedarkan, atau kalau misalnya di halal itu kalau produknya muncul begitu ya, oh berarti sudah tersertifikasi halal. Kalau belum berarti kemungkinan gitu ya produk tersebut yaitu tidak tersertifikasi halal gitu. Cek lewat aplikasi tadi.
0: Berarti kalau misalnya teman-teman gitu ya mau ngecek makanan ini kira-kira halal apa enggak gitu ya, kalau ragu bisa ngecek lewat aplikasi si Halal ya Bu ya.
1: Betul.
0: Nah terus Bu, kira-kira apa aja sih Bu ciri produk pangan yang layak dikonsumsi nih tapi sering biasanya diabaikan oleh masyarakat?
1: Sebenarnya yang paling sering diabaikan kalau saya lihat ini juga terjadi gitu ya di mahasiswa kami gitu di mana di kampus gitu. Kadangkala apa namanya dari kemasan, Mbak.
0: Okay, gimana tuh?
1: Kalau kemasan misalnya agak penyok dikit atau misalnya agak tidak berbentuk begitu ya, nggak bentuknya tidak seharusnya, itu udah dirasa oh aman-aman aja gitu, oh nggak apa-apa orang cuman sedikit penyoknya gitu kan. Nah padahal sebenarnya dari kemasan itulah kita bisa melihat oh kalau kondisi kemasannya sudah tidak sesuai ya, kita khawatir akan apa ya, ada celah-celah kecil gitu ya yang memungkinkan terjadinya kontaminasi dari luar, yang itu kita nggak tahu gitu ya,
0: benar.
1: Apa namanya, nggak kelihatan gitu kan. Kalau misalnya tadi penyokannya kecil atau sedikit, nah ternyata sebenarnya itu udah ngebuka sedikit celah nih di bagian bawah misal kemasannya, taunya di situ ya apa kontaminasi nih, misal dari debu, misal dari mikroorganisme yang ukurannya sangat-sangat kecil begitu ya. Jadi hal tersebut itu juga harus jadi perhatian nih untuk kita sebagai konsumen begitu ya, melihat kondisi kalau dari fisik gitu ya, dari kita melihat produk itu adalah dari segi kemasannya. Jadi pastikan mungkin kemasan yang kita beli, kemasan dari produk yang kita beli itu adalah kondisinya baik gitu, kondisinya tidak tidak cacat ataupun tidak bentuknya tidak sesuai gitu.
0: Berarti kalau bisa kalau mau beli makanan gitu ya, mungkin dilihat dulu produknya gitu ya, kemasannya seperti apa. Kalau bisa pilih yang masih bagus gitu kali ya.
1: Betul.
0: Okay, Bu, kalau misalnya ini kan banyak nih teknologi pangan yang bagus gitu ya. Terus juga ada juga bagaimana sih Bu teknologi pangan berperan dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan?
1: Oke, baik. Teknologi pangan itu sebenarnya banyak stigma yang agak apa ya, berbeda begitu ya di masyarakat. Itu teknologi pangan itu adalah yang masak-masak gitu.
0: Oke.
1: Jadi ya, beberapa mahasiswa kami juga yang masuk, kenapa masuk teknologi pangan? Karena mau belajar masak, Bu. Lah kok ke teknologi pangan gitu kan. Nah sebenarnya itu ada kemiripan sih memang antara teknologi pangan dengan kalau di apa namanya di Jawa itu kok ada prodi tata boga.
0: Oh iya.
1: Ya, itu agak mirip sebenarnya. Cuman kalau dari konten mata kuliah itu beda jauh banget gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau di teknologi pangan itu sebenarnya kita belajar bagaimana cara memproses bahan dari tadi mungkin Mbak Liza bilang dari hulu ke hilir gitu ya. Jadi gimana caranya kita mengolah nih dan juga bisa mengembangkan metode-metode yang bisa kita terapkan pada bahan tersebut agar bahan tersebut bisa menjadi produk yang secara umur simpan dia bisa lama nih umur simpannya, tapi dari kandungan gizinya bisa kita tetap pertahankan gitu.
0: Jadi kalau misalnya apa mempelajari gitu ya bahan makanan gimana cara supaya dia bertahan dalam beberapa waktu tapi dalam kandungannya sendiri masih tetap bertahan gitu ya Bu, dalam waktu periode betul. Sepanjang itu.
1: Betul.
0: Oh, wow, keren banget. Oke, terus kenapa sih Bu generasi muda perlu mulai peduli terhadap isu ketahanan pangan?
1: Oke, tadi kembali lagi ya Mbak. Mm-hmm. Apa namanya, karena kita sekarang lagi banyak banget, generasi sekarang ini generasi Gen Z gitu ya. Mm-hmm. Jadi generasi Gen Z ini yang nantinya akan menjadi pilar-pilar utama negeri ini.
0: Iya, pilar masa depan nih, generasi emas.
1: Betul gitu. Jadi ya kalau menurut saya generasi ini ya tidak boleh cuek gitu ya kaitannya dengan isu ketahanan pangan. Karena satu, ketika misalnya kita mulai membangun pola pikir mereka agar bisa kritis, kritis dalam hal memilih bahan makanan, itu juga kan akan mereka jadinya lebih tahu juga apa sih yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh mereka
0: kita.
1: Gitu. Ketika mereka tahu, ketika mereka kritis terhadap apa yang mereka konsumsi, mereka akhirnya jadi bisa menjaga kesehatan dan juga kebugaran badan mereka sendiri gitu ya. Sehingga ya hal itu kan menjadi kunci atau jadi apa ya namanya, ya untuk kegiatan kita sehari-hari agar bisa lebih produktif begitu ya. Itu kan berawal dari tubuh yang sehat dan juga pikiran yang jernih gitu ya Mbak. Nah sehingga dengan ketahanan pangan ini ya tadi dimulai dari kritis apa namanya memilih gitu ya, dan tahu apa yang mereka konsumsi itu sangat dampak sih untuk mereka dan juga generasi kita ke depannya.
0: Iya benar banget, emang sekarang generasi muda ini emang harus lebih cerdik ya untuk memilih makanan gitu ya, supaya bisa lebih sehat gitu ya, karena itu juga termasuk ketahanan pangan Bu ya.
1: Betul.
0: Bu, kalau misalnya kita istirahat dulu, dengerin lagu dulu, kira-kira oke gak nih Bu?
1: Boleh banget.
0: Boleh, oke baiklah. Nomor 2, Liza bakalan masih ngobrol sama Bu Tiara, tapi setelah lagu yang satu ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena...

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi Hussein di Lampung pagi ini. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
4: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon, belanja lagi
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang loy.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Rikomenoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, di pagi hari ini edisi 7 Juli 2026, seperti biasa kalau jam segini ya, Anda akan mendengarkan Lampung Siang ini. Ada beragam informasi yang akan kami siapkan untuk Anda semua, didampingi dengan lagu-lagu yang juga bisa menemani aktivitas Anda seharian ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kali ini ada punya informasi nih pendengar dari salah satu driver ojol yang menjadi korban penganiayaan dikarenakan ditegur ya gara-gara tidur di dalam mobil. Teguran seorang pengemudi ojek online agar memindahkan mobil yang berhenti di tengah jalan berujung petaka. Seorang pria diduga naik pitam setelah dibangunkan dari tidurnya, lalu mengamuk sambil mengayunkan senjata tajam hingga melukai seorang driver ojol di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kelurahan Pahuman, Kecamatan Enggal di hari Jumat lalu tanggal 3 Juli 2026. Korban yang merupakan driver ojek online ini mengalami luka sobek di telapak tangan kiri hingga harus mendapat 10 jahitan. Selain itu juga korban mengalami luka lecet di kedua kaki serta memar di bagian dada akibat insiden tersebut. Polisi bergerak cepat mengamankan terduga pelaku berinisial RW, warga Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Dan dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu buah senjata tajam. Kemudian juga senjata ini yang diduga digunakan saat melakukan penganiayaan tersebut. Kapolsek Tanjung Karang Barat AKP Martoyo menjelaskan peristiwa ini bermula ketika korban bersama dengan sejumlah rekan sesama pengemudi ojek online tengah menunggu orderan sekitar Stadion Pahoman. Dan kemudian di pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil berhenti tepat di tengah-tengah badan jalan dengan kondisi mesin dan lampu kendaraan masih menyala. Melihat kondisi ini, korban berusaha membangunkan pengemudi mobil tersebut dan meminta untuk memindahkan kendaraan supaya tidak mengganggu pengguna jalan lain. Tapi teguran ini diduga membuat pelaku tersinggung dan tersulut emosi. Dan atas kejadian ini, pelaku dijerat dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan penyidik masih mendalami motif serta melengkapi keterangan para saksi untuk merampungkan proses penyidikan kasus ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Batak 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Es jeruk.

Pendengar, penumpang kereta api di Lampung saat ini sudah tumbuh 24,69% pada bulan Mei 2026. Moda transportasi kereta api di Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan jumlah penumpang tertinggi pada bulan Mei 2026 dibandingkan moda transportasi yang lain nih. Peningkatan ini juga menunjukkan minat masyarakat terhadap angkutan massal berbasis rel ini terus bertambah. Statistisasi Ahli Muda BPS Provinsi Lampung, M. Sabil Adi Prakasa, menjelaskan bahwa jumlah keberangkatan penumpang kereta yang melalui stasiun Tanjung Karang pada bulan Mei 2026 ini mencapai hampir 95 ribu orang. Angka ini juga meningkat 7,77% dibandingkan April 2026 dan tumbuh 24,69% dibandingkan Mei tahun lalu. Dan sementara itu, jumlah keberangkatan penumpang angkutan udara melalui Bandara Raden Inten 2 tercatat sebanyak 46.613 orang. Angka ini turun 10,13% dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan berkurang 7,70% dibandingkan bulan Mei tahun 2025. Nah, kemudian BPS Provinsi Lampung juga akan terus memantau perkembangan sektor transportasi sebagai salah satu indikator aktivitas ekonomi daerah, dan data ini juga diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan layanan transportasi di Provinsi Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
3: buat apa?
4: Biasa lah, mau story gitu loh.
3: Jangan dong.
4: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
3: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, Marbaya satu pemain lolos. Masuk! Guri!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini. Namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelum mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang, karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Tiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah melakukan semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Pastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Ketika RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Siapkan pasang telinga, dengarkan. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5 memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu
2: Komite Piala.

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Alhabsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya mengharap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Holik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga. Waktu

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar Anda masih bersama kami ya di Lampung Siang ini 90,91 kan informasi dan inspirasi ya. Tadi kita sudah dengarkan bersama dinamika olahraga dari Pro 3 RI di Jakarta. Ada Amerika Serikat yang terpaksa mundur gitu kan ya, walaupun jadi tuan rumah tapi harus rela ikhlas gitu ya, tersingkir dari Piala Dunia 2026 ini setelah takluk dari Belgia tadi. Terus juga sekarang Ara punya informasi lainnya nih untuk Anda semua, dan seperti biasa kami ambil dari rri.co.id. Jadi buat yang belum tahu, rri.co.id itu adalah portal berita dari RRI untuk Anda semua pendengar ya, dan Anda bisa menikmati informasi terupdate di sana dari seluruh kawasan Indonesia. Dan saat ini Ara punya informasi dari ada yang ugal-ugalan nih ya, sempat viral juga videonya, ugal-ugalan di jalan, sopir bus pariwisata ini akhirnya minta maaf. Jadi sebuah video yang memperlihatkan aksi ugal-ugalan satu unit bus pariwisata di kawasan Jalan Raden Intan Bandar Lampung, dan ini juga viral di media sosial ya. Polisi langsung bergerak cepat melakukan tindakan persuasif dan juga pemeriksaan, dan bus pariwisata ini diketahui milik perusahaan Autobus atau POEP yang menjadi sorotan warganet setelah rekamannya beredar luas. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram, dan berdasarkan informasi PO bus tersebut memiliki pool pusat yang berlokasi di Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Mas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun memberikan penjelasan terkait status operasional bus ini di area perkotaan. Nah, secara regulasi lalu lintas daerah, bus pariwisata sebenarnya tidak melanggar jalur. Meskipun mengantongi izin melintas, Kabit Humas juga menegaskan setiap pengemudi wajib mengutamakan keselamatan.

Pemahaman pengguna jalan lain, hak melintas tidak serta-merta menjadi pembenaran untuk berkendara secara ugal-ugalan. Oleh karena itu, pihak kepolisian mengingatkan adanya sanksi hukum yang berat bagi pengendara yang mengemudikan kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya. Tindakan yang membahayakan nyawa orang lain ini juga dapat dijerat dengan undang-undang lalu lintas yang berlaku. Nah, dalam pasal tersebut diatur secara jelas mengenai sanksi untuk pengemudi yang membahayakan keselamatan meliputi sanksi pidana 1 tahun sampai dengan denda paling banyak 3 juta rupiah. Setelah video itu viral, jajaran kepolisian langsung memanggil pihak manajemen POEP beserta dengan pengemudi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Dan kemudian pihak kepolisian juga tidak akan segan-segan melakukan tindakan hukum yang tegas bagi siapapun yang terbukti membahayakan nyawa masyarakat di jalan raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, mesti berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Manusia berisik dari miliknya dere, pendengar ya, berisik aja ya. Tapi kalau misalnya ketemu sama manusia berisik yang suka ngomong gak jelas gitu ya, yang suka bikin sakit hati orang, ya kita doain aja semoga mendapatkan hidayah gitu ya. Semoga bisa untuk yang namanya kita juga dilindungin, terus juga dikelilingin sama orang-orang yang baik-baik aja gitu ya. Yaudah pendengar, di siang hari ini ada punya informasi lainnya untuk Anda semua dari pemerintah Provinsi Lampung yang memperkuat koordinasi untuk kendalikan inflasi daerah. Ini penting banget gitu ya, sinergitas yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kita untuk bisa mengendalikan yang namanya inflasi yang ada di daerah Provinsi Lampung. Dan komitmen ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan ketika memimpin rapat teknis pengendalian inflasi di ruang Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Lampung pada Senin kemarin. Berdasarkan data dari BPS, ada inflasi tahunan atau year on year pada Juni 2026 ini tercatat 2,46% dengan indeks harga konsumen 111,45, sementara itu inflasi bulanan atau month to month mencapai 0,55% dan inflasi sejak awal tahun sebesar 2,42%. Sekda Prof. Marindo mengatakan capaian ini menunjukkan kondisi inflasi di Lampung masih berada dalam kisaran yang terkendali. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap harus meningkatkan kewaspadaan dengan memperkuat langkah-langkah teknis pengendalian inflasi. Kemudian ditegaskan juga keberhasilan pengendalian inflasi ini membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. Dan menurut Sekda, kebijakan pemerintah provinsi tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah. Kemudian berdasarkan data dari BPS, inflasi tahun tertinggi pada Juni 2026 terjadi di Kabupaten Mesuji sebesar 3,25%, disusul Kota Metro 3,07% dan Kabupaten Lampung Timur 2,93%. Sementara itu, inflasi terendah tercatat di Kota Banter Lampung sebesar 2,08%.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
1: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7220 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI.

0: Pendengar, saatnya kita dengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
4: Oh, apa kita angkat aja ya?
3: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
4: Emang kenapa?
3: Penasaran, Kakak, Dek.
4: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
3: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
4: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
3: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
4: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
3: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, untuk Anda semua nih ya, yang biasanya tuh kalau misalnya udah masuk sekolah, terus juga weekend, bingung nih pengen ngajak anak-anak kemana gitu kan ya, atau pengen jalan-jalan sama teman-teman, kira-kira kemana, kira-kira yang gak mainstream gitu ya, terus juga akan bisa banyak bikin memori bareng-bareng ya, datang aja ke Fun City. Karena Fun City itu adalah tempat bermain keluarga yang menghadirkan banyak banget wahana dan permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan orang dewasa. Itu juga cocok banget mainan di Fun City. Dan yang bikin lebih menarik nih pendengar, harga permainannya itu mulai dari 1000 rupiah per koinnya, jadi tetap ramah di kantong. Walaupun memang lagi tanggal tua gitu kan ya, atau belum masuk ke tanggal-tanggal gajian, tetap ada bisa main-main di sana karena cuma 1000 rupiah per koinnya. Nah, pilihan permainannya juga lengkap banget, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City ini cocok untuk bisa menghabiskan waktu berkualitas bareng sama keluarga, teman, maupun juga buah hati Anda. Dan gak perlu jauh-jauh karena Fun City hadir di berbagai lokasi. Ada di Superstore Chandra Teluk, terus juga ada di Simpur Center, ada di Mall Chandra Pringsewu, ada di Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Jadi ayo deh isi liburan sekolahnya dan juga liburan akhir pekannya dengan pengalaman yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama dengan Fun City.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conté pada tahun 1795.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara.

0: Di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
2: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
3: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
2: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
3: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
2: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
3: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk kegiatan Giro Odol 2007 ini dikoordinir oleh Menko Infrastruktur dan Kewilayahan dengan melibatkan lebih 12 stakeholder terkait di pusat.
2: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Kanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kantung, masyarakat, dan kelompok tani.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang ini edisi Selasa 7 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyiapkan langkah untuk penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi sorotan dari DPRD. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta.

0: Berita pertama pendengar, pemerintah terus mematangkan persiapan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau Zero ODOL yang akan diberlakukan secara penuh mulai Januari 2027. Berbagai langkah telah disiapkan mulai dari penguatan regulasi hingga koordinasi lintas sektor. Berikut laporan selengkapnya oleh Robi Yudestika.
1: Penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau Zero ODOL secara penuh mulai Januari 2027 terus dimatangkan pemerintah melalui berbagai persiapan. Kebijakan ini bertujuan menekan pelanggaran, dimensi dan muatan berlebih pada kendaraan angkutan barang yang selama ini menjadi penyebab kerusakan jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Berbagai langkah seperti penyusunan regulasi, matrikulasi kendaraan, dan penguatan penegakan hukum terus dilakukan agar implementasi Zero Overdimension Overloading atau ODOL pada 2027 dapat efektif. Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Lampung, Juanter Sitohang, menegaskan pemerintah sangat serius dalam merealisasikan kebijakan Zero ODOL 2027. Ditambahkannya, keseriusan pemerintah terlihat dari koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan melibatkan 12 stakeholder di tingkat pusat. Masing-masing instansi memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan berbagai aspek pendukung sebelum pemberlakuan Zero ODOL pada Januari 2027.
2: Intinya pemerintah sangat serius. Hal ini terlihat dari untuk kegiatan Zero ODOL 2007 ini dikoordinir oleh Menko Infrastruktur dan Kewilayahan dengan melibatkan lebih 12 stakeholder terkait di pusat. Sehingga nanti stakeholder yang terlibat dalam setiap pelaksanaan ini masing-masing memiliki tanggung jawab yang harus disiapkan sebelum Zero ODOL 2007 yaitu rencananya Januari 2020 dilaksanakan.
1: Di Lampung, BPTD kelas 2 juga terus memperkuat koordinasi lintas sektor bersama kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi serta Kabupaten Kota, pelaku usaha dan pengemudi. Selain itu, sosialisasi secara langsung di ruas-ruas jalan utama juga terus dilakukan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan langkah untuk penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang selama ini menjadi sorotan dari DPRD. Berikut laporan Iwan Wijaya.
1: Sudah saya jelaskan dengan BPJS, skema pembayarannya kita menyesuaikan dengan pengelolaan.
2: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Lampung Mirza Irawan Dwi Atmaja mengatakan, setelah rapat dengar pendapat RDP bersama Komisi 5 DPRD Lampung beberapa waktu lalu, pihaknya langsung menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan untuk menyamakan data sekaligus menyusun skema penyelesaian kewajiban tersebut. Menurut Mirza, angka 105,4 miliar rupiah yang selama ini ramai diperbincangkan merupakan gabungan dari sisa kewajiban tahun 2025 dan kewajiban tahun ini. Dia menjelaskan, dari hasil perhitungan bersama, utang yang tercatat berasal dari sisa kewajiban tahun 2025 sebesar 46,5 miliar rupiah, sedangkan sisanya merupakan kewajiban pembayaran iuran tahun 2026 yang masih berjalan. Mirza memastikan pemerintah daerah berkomitmen mulai mencicil pembayaran agar tidak mengganggu pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat. Mirza melanjutkan, sebagai langkah awal, Pemprov Lampung akan membayarkan iuran BPJS periode Januari hingga Mei 2026 yang besarannya sekitar 1,48 miliar rupiah.
1: Karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat, kita fokus untuk mulai mencicil. Jadi jangan sampai hal ini menyebabkan terganggunya layanan BPJS. Sudah saya jelaskan dengan BPJS, skema pembayarannya kita menyesuaikan dengan pengelolaan di kas daerah di Provinsi Lampung. Kalau kemarin hasil kita, kesepakatan kita kemarin, yang pertama kita bayar dulu iuran Januari sampai Mei 1,4 miliar. Dan di tahun berjalan kan ada juga ini, yang untuk PBPU sekitar 18,5 miliar. Saya tanya ke BPJS kemarin, dengan adanya kejadian seperti ini, apakah layanannya cut off, artinya diputus gitu ya? Jawaban BPJS enggak. Jadi masyarakat tetap mendapatkan pelayanan BPJS.
2: Mirza menambahkan, skema pembayaran akan disesuaikan dengan kondisi kas daerah, sehingga tidak mengganggu pengelolaan keuangan pemerintah provinsi. Dia kembali memastikan, pihaknya sudah menyampaikan skema pembayaran itu kepada BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil komunikasi dengan BPJS Kesehatan, tunggakan yang terjadi tidak serta-merta membuat layanan kepada peserta dihentikan. Ia mengungkapkan, munculnya tunggakan tidak lepas dari tekanan terhadap kondisi keuangan daerah. Salah satunya akibat dampak instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang berpengaruh terhadap pendapatan daerah, ditambah penurunan dana bagi hasil yang berdampak terhadap likuidasi kas pemerintah. BPKAD mencatat total kewajiban iuran BPJS Kesehatan Pemprov Lampung pada 2026 mencapai sekitar 58,8 miliar rupiah. Angka itu ditambah sisa tunggakan tahun 2025 sebesar 46,5 miliar rupiah sehingga total kewajiban mencapai 105,4 miliar rupiah. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, PT PLN UID Lampung terus memperluas dukungan kelistrikan untuk sektor pertanian modern melalui program Smart Farming. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
1: PT PLN Unit Induk Distribusi Lampung terus memperluas dukungan kelistrikan untuk sektor pertanian modern melalui program Smart Farming. Hingga saat ini, PLN telah melayani 4.315 pelanggan yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong peningkatan produktivitas pangan di Lampung. Total daya yang tersambung untuk pelanggan Smart Farming saat ini mencapai 50,86 MW. General Manager PLN UID Lampung Rizky Muhammad menjelaskan, layanan kelistrikan untuk sektor pertanian produktif terus diperkuat guna mendukung kebutuhan petani dan pelaku usaha. Program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap modernisasi pertanian di daerah. Selain melayani pelanggan sektor pertanian, PLN juga telah menuntaskan penyediaan

0: menyatakan ada sebanyak 12 strategi berkelanjutan dalam mendukung program ketahanan pangan. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Unai Kanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Unai Kanan terus mematangkan langkah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Unai Kanan merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Unai Kanan Dwi Handoyo kepada RRI mengungkapkan bahwa kesuksesan ketahanan pangan kampung sangat bergantung pada sinergi kuat antara Pemda, pemerintah kampung, kelompok tani, dan pelaku usaha. Strategi ini nantinya dapat disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing kampung di Kabupaten Unai Kanan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Dwi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 12 pilar strategi yang menjadi acuan penggerak di lapangan. Di antaranya ialah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan pekarangan rumah, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Unai Kanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan kelompok tani serta dunia usaha. Antara ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga. Kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, serta penerapan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komoditas selain padi, seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kelembagaan petani melalui pembinaan kelompok tani, gapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian.
2: Lebih lanjut ia mengatakan tentu strategi tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor mempererat kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas TPHP, pemerintah kampung, penyuluh, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Melalui implementasi 12 strategi ini, Pemkab Unai Kanan berharap dan optimis setiap kampung mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri pangan yang tangguh terhadap ancaman krisis pangan di masa depan. Dari Unai Kanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung, Maulidi Hilal, memastikan warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai bentuk penindakan tegas. Berikut laporan selengkapnya.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel. Bandel, kemudian dia...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Warga binaan yang terbukti tetap mengendalikan peredaran narkoba akan dipindah ke Lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan. Hilal mengatakan pemindahan ke Nusa Kambangan merupakan bagian dari langkah tegas Ditjenpas dalam memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih dikendalikan dari balik jeruji besi. Ia menegaskan kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkotika tanpa membedakan lamanya masa pidana maupun perannya dalam jaringan narkoba. Menurut Hilal, kebijakan tersebut bukan semata-mata memberikan hukuman tambahan, melainkan sebagai upaya menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh lapas dan rutan di Lampung. Ia menilai peredaran narkotika di dalam lapas harus diberantas karena dapat merusak tujuan utama pemasyarakatan, yakni membina warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel. Bandel, kemudian dia nggak berhenti. Kan kita ini ada metodenya, putar nih. Selampung gitu.
3: Rolling.
1: Ya, ya, di rolling. Muter aja. Nanti kalau seumpama sudah 2-3 kali dia ngebadak, ya udah, berangkatin yang jauh. Makanya saya pesankan sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang ada di dalam lapas dan rutan, jangan lagi mengendalikan narkoba dari dalam.
2: Hilal menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Ditjenpas dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba. Seluruh jajaran di Lampung juga diinstruksikan meningkatkan pemeriksaan kamar hunian secara rutin, memperkuat pengawasan internal, serta

0: menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi. Dalam kesempatan itu, Hilal juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan yang masih menjadi tantangan di Lampung. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen jajaran pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap warga binaan. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
2: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
1: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Balmon SFR Kelas 2 Lampung menggelar nonton bareng Piala Dunia FIFA 2026 sebagai bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di ribuan titik di Indonesia. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan, tapi juga mempererat sinergi dengan para pemangku kepentingan dan ke depan direncanakan melibatkan masyarakat sekitar. Berikut laporan selengkapnya oleh M. Priambudi.
4: Tentunya demikian, khusus untuk bola ini sampai akhir bola ini mungkin kami akan tetap melaksanakan. Kami kemungkinan akan itu karena menunggu juga.
5: Kepala Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Lampung, Muhammad Takdir kepada RRI mengatakan, pelaksanaan nobar merupakan tindak lanjut arahan pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar seluruh unit pelaksana teknis di daerah turut menggelar kegiatan serupa. Kegiatan tersebut bertujuan menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati bersama, mempererat kebersamaan sekaligus mendukung pelaku UMKM yang terlibat dalam pelaksanaan acara.
4: Jadi ini adalah sebagaimana arahan juga dari pimpinan menteri kita bahwa ada beberapa ribu titik di Indonesia, seluruh Indonesia, diadakan kegiatan serupa. Nah, khusus kami UPT, unit pelaksana teknis yang ada di daerah, Balai Monitor ini mengadakan di kantor kami. Ya, tujuannya ya tidak lain pastinya adalah pemerataan hiburan ke masyarakat, meningkatkan UMKM, dan tentunya adalah mempererat hubungan dengan stakeholder yang ada bersama dengan Balai Monitor.
5: Ia menjelaskan pada pelaksanaan awal pihaknya mengundang sejumlah mitra dan stakeholder, diantaranya TVRI Lampung, RRI Bandar Lampung, ORARI, RAPI, PT Pos Indonesia, hingga operator seluler. Melalui kegiatan tersebut diharapkan hubungan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga semakin erat. Menurutnya, selama gelaran Piala Dunia 2026 berlangsung, Balmon Lampung berencana terus menggelar kegiatan nobar sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya membangun kedekatan antara para mitra. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.to.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Wajah Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nana Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sudah produser,
0: the one and only, ampun, iya,
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini.
0: Tengku Syafiq.
1: Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari Dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya,
0: ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Okay. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: lah,
1: yang
0: enggak
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa? Kenapa harus
1: sama tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh, gitu. Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh, iya. Oh, berarti pencipta lagu juga ya.
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga, ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing.
1: Masing-masing.
0: Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh, udah ya. Oh, saya kok keskip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke. Okay.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah,
0: siap.
1: Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu. Seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Kan? 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Mau diundang ke sini susah banget sih, 3 komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Yang satu bisa minggu depannya ini kita 3-3 nggak bisa harusnya. Tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya agak melipir dulu lah ya. Gitu.
0: Melipir dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti apa pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf.
0: Silakan Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Dia komposer juga terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kalau tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen itu jadi yang artinya tak patah penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan nyanyi sembarang ya itu jangan sembarang ini kan ditangkap polisi. Artinya
0: okay.
2: Royalty. Kita ditangkap polisi gitu kan dikasih uang kan kita lapar
0: ya. Itu coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini,
1: berat ini ya.
0: Salah satu personil dari 3 komposer
1: berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert terima kasih mau salam silahkan
0: udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safiq.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Mas Yudi, temunya belum ada ya si Naf?
1: Belum.
0: Adi Xnaf
1: belum hadir.
3: Adi Xnaf.
0: Ya, kita lagi nunggu sambungan. Ya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan,
1: dong.
0: Silakan.
1: Nitip Bang, silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya. Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Bang Benijo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam 3-3 aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung.
1: Betul.
0: Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo,
1: ya.
4: Ya. Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada darah Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya.
1: Coba nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Nah, dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP. Kalau ada acara di Bone, pasti sering manggung di Bone dulu itu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya?
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti membeludak itu penontonnya dari acara Janu di Lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh kirim salam sedikit?
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang pertama.
0: Buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk untuk tiga komposer yang ada penyiarnya yang di Makassar, ada Kak Arti. Ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Iya, iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: iya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tahu.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. Oh, 6 jam. Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya iya. Harus ingat tuh pernah dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menggulai kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
5: Mas, kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya. Iya.
5: Buat Nikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Gak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga.
0: Tadi malam mimpi ngantiin Ihsan jadinya.
1: Bukan, masih mimpinya adalah seru kali ya.
0: Siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abah yang masuk terus Abah tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Jadi duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, ini pertanyaan buat Tengku Safik dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Iya.
0: Itu lagunya tiga komposer?
1: Tiga komposer, saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq, dan Bambi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara, angka 3, komposer, C-O-M-P-O-S-E-R-S, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu gitu. Cover. Mm-hmm. Di
1: Mana-mana lah ya, YouTube mau
0: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah
0: mengalami hal tersebut. Uh-uh. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
0: ya. Ya
1: karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalaupun izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya. Ya.
1: Terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih katanya begitu.
1: Iya, betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar daripada yang suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah, kalau yang di apa tadi? Di digital. Platform digital? Gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isantarore.
1: Nah, itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya. Dan
1: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau cover kan
1: ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Pakam. Minggu depannya Makassar sama Bone. Gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan
1: jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya kayak demam. Jadi ada sapi sih kita seneng gitu. Kakak turun dulu kita foto sama sapi. Gitu. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Okay. Buat Anda yang seru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499.
1: Yes.
0: Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah?
0: Desi Nicolina, 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Iya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja. Oh. Ya,
1: hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan ini kan lagu-lagunya oh, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahasa, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu? Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh kayaknya, lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Ita Purnamasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Exnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Betul.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung.
1: Dari kampung.
0: Dari kampung. Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mukiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh, Saka, Kabupaten Pidi, Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Exnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu Merbabu kan? Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut,
1: Kak Icut, Puhaba.
3: Hi, how are you? Kataku, apa namanya? Kataku Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safiq Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safiq.
3: Tengku Safiq.
1: Ya. Puhaba
3: Kak. Puhaba Kak.
1: Puhaba Kak.
3: Udah pandi bahasa Inggrisnya.
0: Bali-bali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa
1: sangat
0: gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safiq?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Uh-huh.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng enainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng enainong.
0: Oh, iya.
1: Becandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya, Kak Safiq ya.
1: Iya.
0: Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Safiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safiq?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyi sama Jar sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Safiq sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safiq Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanya lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Ya, kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Kosakata ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke. Okay.
3: Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
0: Terima kasih. Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Yo, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Alhamdulillah.
4: Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Hah? Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya.
1: Mantan Tahu.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya. Anti-Hero.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balikpapan.
0: Oh, Balikpapan.
4: Balik pintu tadi salah. Balikpapan kan ya, kali di balik pintu main tempat enggak bisa.
0: Oke, silakan silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Hmm. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan okay. tahu kisah cintaku.
0: Terus.
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu
0: okay.
1: masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi oh. lebih, kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kacang mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan, bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagu. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke,
1: okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh.
0: Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Ya. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah

0: Iwan, terima kasih. Salam
1: buat Bang Iwan.
0: Sehat-sehat selalu. Yo.
1: Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
0: Ya, itu lagu aslinya.
1: Lagu aslinya.
0: Dibawakan oleh
1: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya?
0: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
1: dia disambungin.
0: Cinta yang kutunggu-tunggu-tunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
1: Terus
0: Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
0: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: tahu. Itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam-Diam. Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya Salah Benar. Yang dia ciptanya Kita Bertiga, Teguh Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam, sedih,
1: iya.
0: Apa dan di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh Pasti Bertemu ada di situ gitu kan. Terima Kasih Cinta, Aku Diam Diam-Diam Su, Aku Diam-Diam Su, itu ada. Love Is You. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
1: PR banget ya. Tapi aslinya di
0: akhirnya jadilah
1: ya,
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut. Kalau begitu ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi. Oh, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Syafiq juga ini.
0: Menemani.
1: Ya? Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Oh, ya. Assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali. Sehat. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Ya.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena nih Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum Naf. Tahu nih ada kendala mungkin apakah sinyal gitu atau ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, siap Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Ya, untuk Bang Bonijo juga ya.
1: Nah,
2: untuk Bu Farida juga, untuk siapa tu lagi, Ayu ya yang
1: di Ayu, oke,
2: oke, itu
0: Ayu Maluku bukan ya?
1: Maluku Tengah,
2: lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya,
0: ada.
1: Salam aja
0: ya
1: buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.
1: Kita mana ketemu ini? Dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas
0: halo,
1: Faris.
0: Mas Faris, kabari.
1: Mas Faris.
3: Halo.
1: Ya, ya halo Mas, halo, silakan.
3: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
1: Hah, dengar kok, kita dengar.
0: Dengar, dengar.
1: Halo Mas.
3: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
1: Oh, oh jadi gimana
3: ini
1: dong?
3: Delay malahan.
1: Oh, delay,
0: delay toh.
1: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
3: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah An ya.
1: Oh, nggak apa-apa kalau begitu lah An ya.
3: Kirim salam aja nggak apa-apa ya.
1: Oh, silakan silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Syafiq ini.
0: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
3: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
1: Oke.
3: Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
1: Iya.

0: selamat bertugas, terima kasih banyak.
1: Siap Mas Fari.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
1: Siap ya. Kalau begitu nih
2: kita kemana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
1: Aceh lagi ya.
2: Balik lagi.
1: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran, orang Aceh banyak yang nelpon nih.
2: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
1: Bang Radit.
3: Waalaikumsalam Tengku Safik.
2: Selamat Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, apa kabar Tengku Safik? Sehat.
2: Sehat ya? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
1: Amin.
2: Doa yang sama.
3: Ya ini saya bincang tamunya kan ini Tengku Safik kan.
1: Boleh.
3: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta, itu siapa yang menciptakan? Apakah Tengku Syafiq itu atau ada yang lainnya?
1: Oke. Terus ada lagi?
3: Ya, itu yang kan karena saya suka itu yang dari Afgan Terima Kasih Cinta.
1: Wih, jangan-jangan Afgan ya.
2: Segalanya.
1: Terus ada lagi?
3: Oke.
1: Kesalahan ya, ini
2: kesempatan.
1: Oh, kesempatan.
3: Ya.
2: Apalagi ada lagi Bang Radit?
3: Pertanyaan selanjutnya yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Syafiq juga?
2: Iya.
1: Sadis. Okay,
3: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Syafiq. Salam pertama buat Tengku Syafiq ya.
2: Iya, terima kasih Bang Radit.
3: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
3: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
3: Buatnya warga Pekatu Maluku juga dan semua aja ya.
2: Siap.
3: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
2: Itu ciptaan Mario Kacang.
1: Oke.
2: Teman saya sejawat satu.
1: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
2: Aduh, jawat banget ini.
1: Jawat banget.
2: Gawat itu ya.
1: Gawat.
2: Ya,
1: terus,
2: itu,
1: terus.
2: Ya satu grup sama saya, 3 komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta. Ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
1: Oke.
2: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur.
1: Bambi Nur.
2: Bukan.
1: Tapi Baby Romeo.
2: Bukan Baby Nur. Bambi ini.
1: Bambi Romeo. Oh iya, iya.
2: Ya itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
1: Gak ada ya?
2: Gak ada.
1: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
2: Itu dia. Saya waktu itu pengen banget. Tapi mungkin ya Allah belum memkasih kesempatan
1: buat Afgan
2: buat
1: ya.
2: Buat Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
1: Oh nah,
2: nantilah
1: iya,
2: mudah-mudahan
1: iya.
2: Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan gak? Tapi gak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih. Maksudnya ke apartemen gitu kan. Kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
1: Belum cocok lagunya.
2: Belum cocok.
1: Oke. Okay.
2: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
1: Oh iya.
2: Dianya udah.
1: Terkadang Afgannya udah minta. Oh iya.
2: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
1: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
2: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
1: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
2: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
1: Oh iya.
2: Ya kan
1: iya.
2: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
1: Waktu itu ya.
2: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau saya bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
1: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini. Bukan.
2: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
1: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
2: Ihsan, cobalah bertahan.
1: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 12 tahun buat 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa
1: itu.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah, cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan. Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan, walaupun punya style masing-masing, tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah, aku kan nggak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh
0: yeah.
1: sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Okay. Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke.
1: Okay. Kita dimention sama
0: siap.
1: Fans-fansnya Afgan gitu.
0: Almarhum gitu ya?
1: Di Aldiano, aku buat Febrian. Gitu.
0: Aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Jo, Kak Ayu dari Maluku, dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu karena aku labelnya di Musica Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar
0: ya,
1: tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lu dia lu.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang Yu.
1: Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri. Ya,
1: benar kan, Kak Ayu. Ayu. Buku,
2: nah. Assalamualaikum, 100% Indonesia, ekspresikan karya mangan Indonesia, Bang Yudi bersama Bang Deng Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Bang Deng Safi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih, karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Ore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran
1: dalam,
0: maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: apa cobalah banyak, bertahan. Gitu
2: loh, power suaranya Isan Tarare.
1: Cocok ya sama Isan ya. Kalau aku sih ya, kayaknya
2: cocok. Kayak mana sih gitu, bisa sampai nyambil Isan.
0: Kayak ya, mana ya?
1: Gitu mana ya?
2: Iya kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah ya.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Isan, Safik.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, tapi kalau Safik ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses
1: kalau. Nggak apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Tengku Safik sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih, dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan. Iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: situ. Tapi kenapa bisa dalam?
1: Tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan, jangan mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya?
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen dan ikut hadir absen aja. Salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Harus gak enak ntar. Itu ntar dibikir IGR banget sih gitu loh. Ya. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Kita. Kemute gitu. Ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye-bye.
1: Sampai Sorong kesana.
0: Iya. Tapi memang kalau, ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan, tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu gak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam, kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata. Betul. Ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin enggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan
1: sih,
0: hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan? Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Ngarang-ngarang.
1: Tapi tetap karena udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sas.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, aduh. Sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Gitu, tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Ah, kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo.
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang sekali. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica.
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama
0: iya,
2: Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Ayu hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan. Hah? Sama kakinya hilang sama Ica gitu. Jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu. Hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama. Ayu, iya, Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga menghilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap, Ayu.
1: Siap, Ayu.
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda. Teteh
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda,
0: di
1: manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Enggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Aipama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh?
0: Apa?
1: Dia pikir belum nyambung, belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo, Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya, bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: AV Records.
0: YouTube-nya AV Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bimbi 3,
0: empat. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua.
1: Jadi
0: ya,
1: yang lainnya sendiri-sendiri tuh cuman satu-satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu tiga komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
1: Iya, harus selalu.
0: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia.
1: Sekali.
0: Sampai bertemu kembali di
1: kesempatan
0: pekan depan.
1: Pekan depan.
0: Aha. Ya,
1: semoga
0: Terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Sampai juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih.
2: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek.
1: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
0: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

90,9 RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, pendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan sore hari ini? Senang banget Obriano kembali menemani Anda di Lampung Sore untuk edisi hari Selasa ya, tanggal 7 Juli 2026. Pendengar, apapun kegiatan Anda di sore hari ini, Obriano akan menemani Anda sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa informasi sudah Obi siapkan dengan baik, sehingga juga nanti ke telinga Anda semuanya itu jadi lebih mantap. Yaudah, kalau gitu jangan kemana-mana pendengar ya, ini karena kondisi di kantor lagi rame banget ini, seru ya. Yaudah, kalau gitu terus bersama kami, hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Betulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam

sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadikun, saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warga Bandar Lampung sudah punya rencana mengisi liburan sekolah. Kalau belum, saatnya ajak keluarga seru-seruan di Fun City, tempat bermain keluarga yang menghadirkan berbagai wahana dan permainan untuk semua usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Yang bikin makin menarik, harga permainannya mulai dari Rp1.000 per koin, jadi tetap ramah di kantong. Pilihan permainan juga lengkap, ditambah banyak hadiah menarik yang bisa dibawa pulang. Fun City cocok untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga, teman, maupun buah hati. Tidak perlu pergi jauh karena Fun City hadir di berbagai lokasi, yaitu Superstore Chandra Teluk, Simpur Center, Mall Chandra Pringsewu, Central Plaza, Chandra Superstore Antasari, Chandra Superstore Bandar Jaya, dan Chandra Superstore Natar. Yuk isi liburan sekolah dengan pengalaman bermain yang seru, hemat, dan penuh keceriaan bersama Fun City.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: pendengar ingin menyapa juga pendengar kita yang lagi dengerin, ada Pak Ramli di Lampung Way Kanan. Terima kasih, tapi kita di Pro 1 tidak putar lagu dangdut nih Pak. Terima kasih ya, katanya lagi siaran sehat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Pak Ramli, jauh ya di Lampung Way Kanan, lagi simak siaran kita juga. Baik pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Sungai Liat untuk mengikuti Warta Belajar Sumba.
1: Dalam Warta Belajar Sumba,
2: Majikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu, tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini.
3: Lebih ke arah persahabatan mereka itu tadi yang tidak mau, dan lebih mengarahkan kita buat lagi pemimpin di kalungan seperti orang di luar, ada yang manusiawi.
4: Provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini kita mengangkat terkait pelaksanaan masa pengenalan sekolah MPLS di masing-masing daerah se-Belajar Sumba. Dan inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Abdurrahman Haris.

0: Pendengar, daftar ulang SMP Negeri di Kota Jambi dilaksanakan selama 2 hari sejak kemarin. Dinas Pendidikan Kota Jambi menegaskan gratis tanpa pungutan. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Dinas Pendidikan Kota Jambi mulai melaksanakan tahapan daftar ulang atau lapor diri bagi calon peserta didik baru SMP Negeri yang berlangsung selama 2 hari, yaitu tanggal 6 dan 7 Juli 2026. Tahapan ini merupakan lanjutan dari proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang telah berlangsung sejak 22 hingga 27 Juni dan diumumkan hasilnya pada 3 Juli lalu. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Afni kemarin mengatakan, daftar ulang bertujuan untuk memastikan siswa yang telah dinyatakan lulus benar-benar akan bersekolah di SMP tujuan sekaligus melakukan verifikasi data administrasi. Ia menegaskan proses daftar ulang tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran yang melarang sekolah melakukan pungutan selama proses penerimaan murid baru. Dinas Pendidikan juga menurunkan beberapa tim monitoring ke sejumlah SMP negeri untuk memastikan pelaksanaan daftar ulang peserta didik baru berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan. Monitoring dilakukan antara lain di SMP Negeri 17, SMP Negeri 7, dan SMP Negeri 5.
2: Jadi Dinas Pendidikan Kota Jambi mengeluarkan edaran bahwa memang satu tidak dibenarkan ada pungutan dalam bentuk apapun terkait dengan pelaksanaan penerimaan siswa baru ini. Jadi secara apa tidak ada pungutan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kewajiban yang harus dibayar oleh siswa terkait dengan daftar ulang atau lapor diri pada sekolah atau satu pendidikan yang mereka tuju.
1: Zul Afni menambahkan orang tua hanya bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam sekolah. Namun hal tersebut tidak boleh dijadikan syarat yang menghambat siswa mengikuti proses pendidikan. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu memastikan pelaksanaan masa MPLS tahun ajaran 2026-2027 berlangsung aman, tertib, dan bebas dari perpeloncoan. Berikut laporan Puspa Sekar Arum dari Bengkulu.
1: Memasuki tahun ajaran 2026-2027, setelah pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau PMB, seluruh satuan pendidikan di Provinsi Bengkulu mulai mempersiapkan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 17 Juli 2026 sebagai tahapan awal bagi siswa baru mengenal lingkungan sekolah. MPLS diselenggarakan untuk memperkenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan sekolah, guru, tenaga pendidikan, serta tata tertib yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memberikan gambaran mengenai proses belajar mengajar dan budaya positif yang diterapkan di sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri menegaskan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS secara tertib, aman, dan nyaman. Ia juga mengingatkan agar tidak ada satu sekolah pun yang menyelenggarakan kegiatan yang mengandung unsur perpeloncoan atau tindakan yang merugikan siswa baru. Menurut Zulhendri, pihak sekolah juga dilarang memberikan tugas kepada siswa baru untuk membawa barang-barang yang menyulitkan atau berpotensi dijadikan bahan lelucon. Seluruh rangkaian kegiatan harus berorientasi pada pendidikan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana yang ramah bagi peserta didik.
2: Ramah lingkungan, ramah dengan orang, dan ramah dengan yang lain. Ini lebih ke arah persahabatan mereka yang tadinya tidak kenal akan mengenal. Kita lebih mengarahkan ke keramahan. Kalau kita buat lagi permainan.

0: kalung seperti orang kan. Itu yang manusiawi.
1: Dengan adanya penegasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, diharapkan pelaksanaan MPLS tahun 2026-2027 dapat berlangsung sesuai aturan yang berlaku. Melalui kegiatan yang edukatif dan bebas dari perpeloncoan, siswa baru diharapkan dapat beradaptasi dengan baik dan memulai proses pembelajaran dengan rasa aman dan nyaman. Puspaskar Arum RRI Bengkulu melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci minta kepala sekolah aktif rangkul desa demi pemerataan murid baru. Berikut laporan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci mengingatkan seluruh kepala sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, untuk terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa serta masyarakat di lingkungan masing-masing. Langkah tersebut menjadi salah satu strategi dalam menjaring peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027, sekaligus mendukung pemerataan penerimaan murid baru di seluruh sekolah. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik saat memasuki tahun ajaran baru. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan komunikasi yang baik dengan pemerintah desa maupun masyarakat sangat penting dilakukan oleh setiap kepala sekolah. Menurutnya, sistem penerimaan murid baru saat ini lebih mengutamakan calon peserta didik yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah.
2: Kebanyakan nih sekolahnya untuk strategi dari kepala sekolah, contohnya gini, jadi koordinasinya dengan ke desa, nanti untuk koordinasi dengan ke desa, nanti kita lihatkan, jenis SPMB memang jalur kita utamakan itu jalur domisili, jadi koordinasi kerjasama antar kepala sekolah dan juga kepala kepala desa setempat untuk mensekolahkan anaknya di terdekat, karena untuk seluruh sekolah di Kabupaten Kerinci itu kan sama, yang diajarkan sama.
1: Dian Eka Satria juga mengajak para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah yang paling dekat dengan tempat tinggal. Selain mempermudah akses pendidikan, langkah tersebut juga dapat mencegah terjadinya penumpukan siswa di sekolah tertentu, serta memberikan kesempatan yang sama bagi sekolah lain untuk memperoleh peserta didik baru. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Penuh kita menuju ke RRI Palembang.

Pendengar, berikut wawancara ragam tanggapan masyarakat terkait pelaksanaan MPLS di Sumatera Selatan yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.

0: adaptasi sama lingkungan sekolah yang baru. Terus jadi mereka tuh bisa kenal sama guru, temen, dan juga aturan-aturan yang berlaku di sekolah karena mereka terbilang juga anak baru. Harapan saya kedepannya kegiatan MPLS ini dilakukan dengan cara yang lebih edukatif, terus juga menyenangkan, dan tentunya tanpa adanya bullying ataupun perundungan atau tindakan-tindakan yang mungkin memberatkan siswa-siswa lainnya. Jadi anak-anak akan lebih percaya diri dan semangat menjalani tahun ajaran baru.
1: Kalau ngomongin soal MPLS, yang saya dengar di tahun ini kan sudah ramah ya katanya. Ini bagus banget dan menarik banget karena memang jauh dari hal yang berbau-bau kekerasan, mungkin apa sih seperti bullying dan lain-lain nih begitu ya. Nah jadi mudah-mudahan dengan MPLS ramah ini benar-benar memberikan edukasi, pengenalan sekolah dengan lebih bijak, lebih baik, dan itu akan lebih menarik ya dibanding dengan hal-hal negatif yang mungkin bisa merugikan justru.
2: Dari RRI Palembang, kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur memastikan pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak serta bebas dari praktik perundungan maupun perpeloncoan. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Belitung, Septria Ningsih.
1: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, ribuan peserta didik baru di Kabupaten Belitung Timur akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur sendiri memastikan bahwa pelaksanaan MPLS di seluruh satuan pendidikan berlangsung edukatif, ramah anak, serta bebas dari praktik perundungan ataupun perpeloncoan. Berikut perbincangan kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Bagaimana kesiapan terkait pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS di tahun ini, Pak?
2: Pertama, kita sudah mengumpulkan kepala sekolah ya untuk sosialisasi MPLS, kemudian Kemdikbud, Kemendikdesmen juga sudah sosialisasi. Tema tahun ini adalah MPLS Ramah. Jadi waktu penyelenggaranya 5 hari dari Senin sampai Jumat. Materinya ada tentang literasi digital, penanggulangan narkotika, anti adiktif. Kemudian juga ada tentang aku dan sekolahku ya. Kemudian juga ada wawasan wanita mandala, tapi jangan lupa selalu aja dilengkapi dengan 7 kebiasaan manusia hebat. Juga ada senam bersama gitu ya. Kemudian ada ibadah bersama juga ada. Kemudian bermasyarakat, dalam hal ini mereka saling mengenal satu.
1: Kalau kesiapan dari segi sarana dan prasarananya sendiri itu bagaimana, Pak?
2: Saya yakin sekolah juga sudah membuat panitia ya. Sudah ada panitia, kita juknis pelaksana MPLS juga sudah di-share di grup sekolah. Kemudian Kemendikbud juga sudah ada webinar tentang ini, termasuk timeline, kemudian agenda setiap hari itu ada. Jadi tinggal kita sesuaikan. Nah, untuk tahun ini Dinas Pendidikan agak istimewa ya. Kita menggandeng Satpol PP untuk sosialisasi jam malam bagi pelajar. Kemudian juga kita meminta bantuan kepada Dewan Pendidikan tentang wawasan wiyata mandala dan bagaimana kesiapan mental anak-anak ketika lanjut dari SD ke SMP dan begitu. Include lah, bergabung gitu ya. Jadi materi tambahan, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa undang-undang tentang peraturan daerah tentang jam malam ini belum begitu masif ya. Jadi ada momen yang tepat yaitu lewat kegiatan MPLS ini bagi yang baru masuk. Tapi penekanan kepada anak-anak SMP.
1: Dan dari Dinas Pendidikan sendiri nantinya itu akan melakukan peninjauan langsung selama beberapa hari di masa MPLS itu atau seperti apa, Pak?
2: Oh pasti. Jadi kita sudah buat juga surat tugas pertama kepada pengawas satuan pendidikan baik TK, SD, SMP. Kemudian juga kita menempatkan kabid untuk langsung terjun langsung ke lapangan. Kemudian pengawas juga salah satu nanti pihak yang mengisi materi gitu ya. Salah satu pengenalan lingkungan belajar dari SD, kemudian dari SMP.
1: Dan terakhir mungkin apa himbauan dari Bapak selaku Kepala Dinas Pendidikan Belitung Timur terkait panitia MPLS di seluruh satuan pendidikan ini?
2: MPLS ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah itu harus diisi dengan nyaman ya. Kondusif, jadi nggak perlu ada bullying di situ, karena bullying itu kan baik verbal maupun non verbal. Kemudian ada senioritas, ada yang udah senior, ada yang junior. Jadi ini sebagai wadah untuk apa ya? Mendekatkan siswa baru itu kepada lingkungan di mana dia sekarang berada, dari masa TK ke SD, dari SD ke SMP kan pasti berbeda dunia. Dan sebagai ajang silaturahmi juga dan saling mengenalkan. Bahwa kayak SMP itu kan dari beberapa SD kan. Nah ini sebagai alang untuk memperkuat silaturahmi antar peserta didik.
1: Dan demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur, Sabarudin. Dari Kabupaten Belitung Timur, Septria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Sungai Liat kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: Pemkab Kaur harapkan ratusan mahasiswi Unip KKN di Kabupaten Kaur memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Berikut laporan disampaikan Lili Rahman.
1: Sebanyak 847 mahasiswa Universitas Bengkulu resmi diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Kaur untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Penyerahan mahasiswa dilakukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bengkulu Dedi Suryadi kepada Pemda Kaur Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekda Kaur Herwan MSI. Ratusan mahasiswa tersebut akan ditempatkan di 93 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Kaur. Penempatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui berbagai program kerja yang telah dirancang. Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan saat memimpin langsung apel penerimaan mahasiswa KKN menyampaikan sejumlah pesan penting kepada para mahasiswa sebelum terjun ke tengah masyarakat. Di antaranya, pihaknya menekankan pentingnya menjaga kebersihan sesuai dengan tema KKN tahun ini yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa kebersihan merupakan bagian dari program nasional yang harus didukung bersama, baik dari lingkungan, tempat tinggal maupun fasilitas umum.
2: Mereka kan ada 8 fakultas ya, sesuai bidang ilmu masing-masing. Ya, artinya mereka bisa menerapkan sesuai dengan inovasi mereka sendiri, kembangkan inovasi itu. Kemudian yang ketiga juga, Bupati berpesan untuk menjaga kearifan lokal. Dalam ini budaya setempat kan, di mana mereka nanti ditugaskan ber-KKN bisa bersosialisasi, bisa menghargai budaya-budaya masyarakat.
1: Tidak hanya itu, Herwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kearifan lokal dan budaya setempat selama pelaksanaan KKN. Mahasiswa diminta untuk dapat bersosialisasi dengan baik serta menghargai adat dan tradisi masyarakat setempat. Dengan sikap tersebut, diharapkan program KKN yang dijalankan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Kehadiran mahasiswa UNIP diharapkan mampu memberikan dampak positif serta mempererat hubungan antara dunia akademik dan masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Ditjen Pas Lampung Maulidi Hilal memastikan warga binaan yang terbukti terlibat peredaran narkoba akan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan sebagai bentuk penindakan tegas. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Bandar Lampung, Agung Gazaldi.
1: Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel, kemudian dia...
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Maulidi Hilal menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Warga binaan

0: Lapas harus diberantas karena dapat merusak tujuan utama pemasyarakatan, yakni membina warga binaan agar kembali menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Nusa Kambangan itu adalah bagi mereka yang bandel. Bandel, kemudian dia nggak berhenti. Kan kita ini ada metodenya. Putar nih, selampu gitu.
2: Rolling.
1: Ya, ya, di rolling. Mutar aja. Nanti kalau seumpama sudah 2-3 kali dia ngebandel, ya udah berangkatin yang jauh. Makanya saya pesankan sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya yang ada di dalam lapas dan rutan, jangan lagi mengendalikan narkoba dari dalam.
0: Hilal menambahkan kebijakan tersebut sejalan dengan komitmen Ditjen PAS dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari narkoba. Seluruh jajaran di Lampung juga diinstruksikan meningkatkan pemeriksaan kamar hunian secara rutin, memperkuat pengawasan internal, serta menindak setiap bentuk penyimpangan tanpa kompromi. Dalam kesempatan itu, Hilal juga menyoroti persoalan kelebihan kapasitas penghuni lapas dan rutan yang masih menjadi tantangan di Lampung. Meski demikian, ia memastikan kondisi tersebut tidak akan mengurangi komitmen jajaran pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan maupun penegakan disiplin terhadap warga binaan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Perkuat ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Waikanan beberkan 12 strategi berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Waikanan, Ramadona.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mematangkan langkah dalam menjaga stabilitas dan kemandirian pangan di tingkat desa melalui pendekatan kolaboratif. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan merumuskan strategi komprehensif yang melibatkan lintas sektor mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga dunia usaha. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Waikanan Dwi Handoyo kepada RRI mengungkapkan bahwa kesuksesan ketahanan pangan kampung sangat bergantung pada sinergi kuat antara Pemda, pemerintah kampung, kelompok tani, dan pelaku usaha. Strategi ini nantinya dapat disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing kampung di Kabupaten Waikanan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Dwi menjelaskan bahwa Dinas Ketahanan Pangan menetapkan 12 pilar strategi yang menjadi acuan penggerak di lapangan. Di antaranya ialah optimalisasi pemanfaatan lahan dengan memaksimalkan pekarangan rumah, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan lokal, penguatan kelembagaan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
1: Terkait penguatan ketahanan pangan yang dilakukan di Kabupaten Waikanan, bahwa kita melakukan pendekatan dan kolaborasi yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat, dan kelompok tani serta dunia usaha. Antara ini adalah optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemanfaatan pekarangan, lahan tidur, dan pengembangan kebun pangan keluarga. Kemudian ada peningkatan produktivitas pertanian dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, serta penerapan teknologi tepat guna. Yang ketiga adalah melakukan diversifikasi pangan lokal dengan mengembangkan komunitas selain padi, seperti singkong, jagung, ubi, pisang, sayuran, dan kacang-kacangan. Kemudian kita melakukan penguatan kembangan petani melalui pembinaan kelompok tani, kapoktan, dan koperasi agar lebih mandiri. Kolaborasi dengan dinas TPHP melalui prasarana pertanian yang meliputi irigasi, embung, jalan usaha tani, dan peralatan mesin pertanian.
2: Lebih lanjut ia mengatakan, tentu strategi tersebut diperkuat dengan kolaborasi lintas sektor mempererat kerjasama antara pemerintah daerah seperti dinas TPHP, pemerintah kampung, penyuluh, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat. Melalui implementasi 12 strategi ini, Pemkab Waikanan berharap dan optimis setiap kampung mampu bertransformasi menjadi kawasan mandiri pangan yang tangguh terhadap ancaman krisis pangan di masa depan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Waikanan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumbar ini bersama RRI Sungelet Kepulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Haris, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau memasang iklan, gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh, masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Satu, salam sejahtera untuk kita semua, Tabi pun. Saya Nanda Indira, Bupati Pesawar mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi,
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng,
1: oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Si anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Tau gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Kabin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,8% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisitnya ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Bye. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan risiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
16: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, kada jalan.
18: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
17: ya. Kadada pang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
18: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
17: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
18: Dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah, jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya. Lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi ano, jadi agak ano. Jadi misalnya orang ambil pada hiya belum tuntung kacan, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
18: Berapa kali gak mati lampu di sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini nah.
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
22: Setelah disusun oleh RRI, semoga menjadi
4: sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Sri

0: dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih

0: esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar. Sedangkan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

wifi para pendengar. Dan lagu ini spesial sekali untuk Anda yang juga teringat ya sama momen zamannya sinetron. Ya, ini Negeri di Awan yang pada saat itu di era tahun 90-an sih sangat hits banget dan tayangnya tuh setiap hari Sabtu malam Minggu gitu kan ya. Ini bareng sama Rentetannya Tersanjung, kemudian juga Negeri di Awan yang awalnya memang dijanjikan oleh Roni Sianturi ya. Mudah-mudahan lagu ini bisa membawa ke dalam kenangan yang juga penuh dengan kisah yang tidak bisa dilupakan. Ya, baik pendengar, masih mendengarkan Lampu Malam ini bersama saya Novita Vira yang juga akan menemani Anda hingga pukul 23, lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikpun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, terutama para ibu-ibu ya, memasuki tahun ajaran baru dalam persiapan matang tengah ini memang dilakukan dari berbagai pihak sekolah untuk menyambut kehadiran para peserta didik baru. Nah, salah satu momen yang sangat krusial yang paling dinanti adalah mengenai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau juga MPLS. Dan untuk tahun ini, pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah atau Kemendikdaksmen ini juga resmi telah meluncurkan rangkaian agenda untuk MPLS yang ramah, khususnya bagi jenjang SD. Jadi program ini dirancang sebagai jembatan bagi para murid baru agar bisa beradaptasi secara nyaman, sekaligus juga mengenali lingkungan tempat mereka nantinya akan menimba ilmu selama beberapa tahun ke depan. Jadi berdasarkan jadwal yang juga ditetapkan, agenda pengenalan ini juga langsung digulirkan pada hari pertama masuk sekolah. Sebagai contohnya juga, ini akan dilaksanakan serentak untuk SD dimulai pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 mendatang. Semoga ya, dengan adanya pengenalan yang baru ini akan juga menambah ilmu serta wawasan buat para adik-adik yang masuk jenjang SD ya. Baik pendengar, jangan kemana-mana, setelah Malik and Sentil nanti kita akan beralih acara ke Sandiwara Radio.

0: Jadikah kita ke rumah ibu besok?
1: Jadilah. Aku udah beli kipas angin tuh untuk hadiah ulang tahun ibu. Aku gak tahu kalau ibu suka atau enggak ya. Cuma ingat aja waktu itu pernah dengar kalau ibu bilang gak ada kipas. Nah, jadi aku belikan aja deh. Gak apa-apa kan sayang?
0: Iya mas, gak apa-apa mas. Aduh, mas Jaka ini. Habislah dia nanti. Waktu itu aku gak tahan di grup keluarga. Mbak-mbak dan mas-masku menghina mas Jaka.
1: Rum, kamu kok diam?
0: Udah malam. Yuk kita tidur. Besok kan mau perjalanan panjang ke rumah ibu di Badau.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Ih, Mas Jaka ini.

0: Mas, ambil hadiahnya, kita kasihkan ke ibu.
1: Bu, ini ada hadiah dari Airin dan Sandi. Kalung berlian yang susah banget dapatinnya.
2: Wah, terima kasih nak. Kalian perhatian sekali sama ibu. Makasih ya nak Airin, nak Sandi.
1: Sama-sama ibu.
2: Airin, Sandi, sudah datang kalian? Awal banget. Aku sama Mas Reza kena macet loh, jadi baru datang deh.
0: Iya nih Mbak Ida.
3: Ibu, selamat ulang tahun ya.
2: Ini Bu, hadiah dari kami. Jam tangan berlian loh Bu. Kami beli waktu di Kanada Bu. Spesial untuk Ibu.
4: Untuk Ayah juga ada kan, Za?
3: Of course Ayah, ada dong. Kan jamnya sepasang.
4: Makasih ya Za, jamnya bagus sekali nih.
3: Iya Ayah, sama-sama.
0: Eh Mbak Ida, itu tuh mereka ngapain sih? Aduh, kesini kok pakai motor butut segala, aduh.
2: Iya ya Airin.
5: Assalamualaikum mbak-mbakku sayang.
0: Arum, mana nih hadiah dari kamu untuk ibu?
5: Ih ada tuh, Mas Jaka bawakan untuk ibu.
6: Ngapain repot-repot, Rum? Lihat Arum sehat bahagia aja, ibu udah senang kok.
7: Ibu, maaf ya Bu. Hadiah dari Arum dan Jaka ini tidak sebagus hadiah dari mbak-mbak. Jaka bawain ini karena waktu itu ibu pernah bilang pengen ada kipas angin di dapur, Bu. Makanya Jaka bawa kipas angin, Bu.
3: Hei, Jaka Tingkir. Malu dong. Masa ngasih hadiah ke mertua kipas angin? Kami mampu beli segudang. Bawa lagi sana.
6: Sudah. Ibu gak pernah kok mempermasalahkan apapun yang kalian berikan sama ibu. Bisa ngumpul aja, ibu udah seneng kok nak. Ya kan ya?
4: Iya benar ibu. Ayo semuanya, kita makan sama-sama. Ini ibu udah masak makan yang enak nih. Ayah udah lapar. Alhamdulillah, makan udah selesai. Anak-anak sekalian, mohon maaf ya. Ini ada yang mau disampaikan sama ibu ke kalian semua. Dan permasalahan ini mengganggu pikirannya ayah dan ibu. Ayo ibu, mumpung semua sudah berkumpul.
6: Baiklah anak-anak yang ibu sayang. Dulu ibu ditipu sama teman ibu waktu kalian masuk SMA. Sebesar 900 juta. Dan sekarang masih sisa 100 juta yang belum ibu bayar. Ini salah ibu. Ibu dan ayah sudah berusaha bayar nak. Tapi semenjak ayah pensiun, ya tidak mampu lagi membayarnya. Jadi ibu mau minta bantuan kalian. Kalau kalian ada.
3: Ibu kan tahu Reza baru buka cabang. Uangnya habis kesana lah.
0: Aku juga nih Bu. Aduh, Mas Reza itu pakai uangku untuk bangun cabang baru perusahaannya itu loh Bu, yang megah itu Bu.
6: Bu, Ida minta maaf ya. Ida kan ambil program spesialis, butuh uang dan banyak. Ibu tahu kan.
1: Perusahaan Sandi juga sahamnya lagi turun sekali nih Bu. Mohon maaf ya Bu, belum bisa bantu.
6: Oh, begitu ya.
7: Bu, ibu, biar Jaka aja yang lunasin ya Bu. Semuanya akan Jaka lunasin Bu.
3: Sok kaya kamu Jaka, miskin juga.
1: Hei Jaka, jangan sok jadi pahlawan deh kamu. 100 juta itu banyak loh. Kamu sini aja pakai motor butut, hadiah ini Bu kipas angin, mau sok-sokan bayarin utang ibu.
5: Mas Reza, Mas Sandi, bisa gak sih gak ngerendahin Mas Jaka? Mas Jaka ikhlas mau nolongin ibu.
6: Arum, mereka gak salah. Karena suamimu itu memang dari mana punya uang sebanyak itu. Penampilannya aja uang deso koyo ngono.
2: Sudah. Jaka, benar. Kamu punya uang sebanyak itu, nak.
3: Alah, palingan gak ada, Bu. Bu, jangan percaya, Bu, sama Jaka, Bu.
7: Iya, Bu. Jaka akan bayar semua utang ibu. Nanti tolong ibu kirimkan nomor rekening ibu ke Jaka aja. Dan nanti Arum yang akan mentransfer ke rekening ibu.
5: Tapi mas, rekeningku gak cukup buat bayar utang ibu. Isinya kan hanya 2 jutaan mas.
2: Benar kan apa kata kita, Dila?
5: Iya. Aduh,
2: Jaka itu hanya halu.
5: Bener-bener banget, Mak.
7: Tidak, Rom. Rekeningmu tiap bulan mas isi. Hasil dari kerja keras mas. Mas punya 2 perkebunan sawit 10 hektar, pabrik tahu di 10 kecamatan yang ada di Sintang. Semua sudah menghasilkan. Jadi rekening kamu bukan 2 juta lagi. Maaf ya, Rom. Mas enggak cerita karena semua ini dikelola oleh warga.
5: Benarkah mas? Arum. Arum.

0: Mas, ini kopinya. Eh, si Jaka mana ya? Kok nggak gabung dengan kita ya?
1: Eh, tapi beneran ya, dia sekaya itu sekarang. Jadi malu mbak tuh sama Arum. Udah sombong dengan segala kekayaan. Eh, dia yang sederhana malah yang bisa nolongin ibu kita.
2: Aku juga semalaman berpikir begitu. Gak enak hati juga jadinya.
0: Bener sih ya. Ternyata yang kita anggap miskin, eh malah lebih kaya dari kita.
3: Kita minta maaf aja ya sama Jaka dan Arum. Tanpa mereka, mungkin ibu kita terus-terusan diteror dan ditagih mulu. Gimana?
2: Iya, boleh. Nah, tuh Arum dan Jaka.
0: Arum, Jaka, sini sebentar.
4: Iya mbak, kami mau pulang juga.
0: Gini Rum, Arum, maafkan mbak-mbakmu ini ya, sudah berbuat salah selama ini sama kamu dan juga Mas Jaka.
2: Iya Jaka, kami juga minta maaf ya selama ini. Sudah.
5: Sudah, gak apa-apa. Kita bisa salah, asal jangan selamanya salah, ya kan Arum sayang? Oh iya, terima kasih ya, telah menjadikan Arum wanita hebat.
4: Apaan sih mas?
0: Nah gitu, saling peluk, saling senyum, itulah kebahagiaan yang tidak bisa ibu gantikan dengan apapun. Ibu tahu kalian punya hati yang baik.
6: Kalian anak-anak hebat ayah dan ibu, teruslah bersama kuyup rukun sampai kapanpun.
7: Jangan menilai orang dari luarnya saja, apalagi merendahkannya. Teruslah baik, dan baiklah terus dalam keadaan apapun, dimanapun. Kipas Angin, sebuah mini drama dari RRI Sintang. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari. Dengan para pemain, ibu dimainkan oleh Akil, ayah dimainkan Dibio, Sabina sebagai Arum, Riko sebagai Jaka, Reza diperankan oleh Immanuel, Ida diperankan oleh Serlin, Zaki sebagai Sandi, Airin diperankan Widya. Sampai jumpa.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: Aku Takdirmu dari Mulia Marianjola. Pendengarnya juga sudah mengantarkan kita di pukul 20 lebihnya 20 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda yang terus setia mendengarkan siaran kami di acara Ngopi Lampung ya. Seperti biasa kita akan berbincang bersama narasumber kita yang juga akan berbagi cerita melalui komunitasnya dengan membaca di tengah masyarakat. Dan kali ini kita sudah terhubung dengan kakak kita nih yang juga sudah ada di ujung telepon ya, dengan narasumber yang juga akan berbagi cerita bersama kita juga tentunya pendengar, dengan tema kiprah komunitas Lebung membaca di tengah masyarakat, yaitu bersama Kak Nur Latifah. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum Kak Latifah.
1: Kak Fira.
0: Iya, bagaimana kabarnya Kak Latifah malam hari ini, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Kak Latifah sekarang posisinya lagi di mana nih? Lagi di rumah.
1: Lagi di rumah Kak, santai.
0: Lagi santai ya. Karena udara malam hari ini kayaknya sejuk, adem gitu ya Kak. Nggak,
1: iya,
0: juga
1: betul,
0: terlalu
1: Kak.
0: Biasanya tuh gerah gitu kan kalau siangnya panas. Ini malam hari ini kayaknya sejuk banget nih. Nah, baik Kak Latifah, ini kan kita akan berbincang mengenai kiprah komunitas Lebung membaca di tengah masyarakat ya Kak ya.
1: Iya.
0: Sebelum,
1: iya Kak.
0: Sebelum kita ngobrol lebih dalam, memang ya pendengar, konsisten ini menjalankan peran Lebung Membaca, yaitu sebuah komunitas yang menghadirkan layanan baca, kemudian bimbingan belajar, kelas kreatif, hingga ruang mengaji bagi anak-anak, bagi masyarakat. Betul begitu ya Kak. Nah, bisa diceritain gak sih Kak Latifah, gimana awal mula berdirinya Lebung Membaca, apa yang melatar belakanginya? Karena ini sangat unik nih, mungkin teman-teman atau juga pendengar di rumah belum ada yang tahu Lebung itu apa. Apakah berupa danau? Apakah kolam gitu ya? Ini seperti apa nih arti Lebung Membaca ini Kak? Iya, silakan.
1: Oke. Sebelumnya Lebung Membaca itu tuh Lebung sendiri itu nama dusun Kak. Di daerah kami di Desa Surya Mataram, Kecamatan Marga 3, Lampung Timur. Itulah kenapa dinamainya Lebung Membaca. Itu nama dusun sebenarnya Lebung, bukan danau ya Kak.
0: Oke, baik, nama daerah ya. Karena setahu aku waktu pernah tinggal di daerah perkebunan tebu. Jadi kalau ada kolam-kolam gitu, itu dibilangnya Lebung Kak. Karena itu merupakan stok air ya. Stok air untuk bisa menyiram perkebunan yang ada di kebun tebu. Jadi mereka bilangnya Lebung. Jadi kayak berupa danau gitu. Dan dalamnya tuh juga banyak ikan gitu yang bisa dipancing. Nah seperti itu ya. Ternyata berbeda ya. Di sana adalah merupakan
1: beda ya.
0: Sebuah apa ya, daerah ya Kak ya.
1: Dusun. Iya, nama dusun gitu Kak.
0: Nama dusun di daerah Lampung Timur ya. Nah, bisa diceritain nggak sih Kak Latifah kenapa memilih konsep ruang belajar ini yang bisa memadukan kegiatan baca sampai juga tadi dikatakan ruang mengaji ya dan kelas kreatif? Silakan Kak.
1: Kenapa kami memilih konsep seperti ini? Karena menurut kami ya Kak ya, pendidikan itu tidak sebatas nilai di sekolah. Anak-anak juga membutuhkan ruang untuk membangun kreativitas, membangun karakter, dan memperkuat nilai-nilai keagamaan gitu Kak. Maka dari itu melalui layanan baca, bimbingan belajar, kelas kreatif, dan ruang mengaji, kami mencoba mendampingi anak-anak agar berkembang secara utuh, baik dari sisi pengetahuan maupun moral, seperti itu Kak.
0: Iya. Baik, nah ternyata memang ada ya yang namanya slogan yang juga dimiliki oleh komunitas dari membaca ini ya di tengah masyarakat. Nah, bisa dijelasin gak sih Kak makna dari slogan baca bareng, belajar bareng, main bareng bagi Lebung Membaca? Silakan.
1: Baik Kak, slogan ini menggambarkan semangat kebersamaan gitu ya Kak ya. Kalau selama ini membaca itu terkesan kayak kaku banget, kami ingin menunjukkan bahwa membaca itu tidak harus sendirian, bisa bersama teman-teman gitu, belajar tidak harus menegangkan, dan bermain juga, bermain itu juga bisa menjadi bagian dari proses belajar. seperti itu, Kak.
0: Ya, baik. Ternyata memang ini melibatkan juga adik-adik di sekitar ya, di Dusun Lebung ini ya, Kak ya, untuk bisa bergabung di komunitas ini. Nah, pastinya ada program yang juga dimiliki oleh komunitas Lebung Membaca. Kira-kira program apa aja, Kak ya, saat ini menjadi andalan komunitas yang bisa menjadi bagian kegiatan di komunitas ini?
1: Oke, untuk program-programnya sendiri seperti yang tadi sempat disinggung, di sini ada layanan baca ya, Kak ya. Di sini ada sekitar lebih dari 1000 buku karena pernah mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional gitu. Jadi untuk koleksi bukunya makin bertambah dari yang semula cuman enggak sampai 50, sekarang lebih dari 1000 buku. Untuk yang kedua itu ada bimbingan belajar gratis, Kak. Nah, di sini beda-beda tergantung tingkat jenjang-jenjang sekolahnya anak-anak. Untuk yang prasekolah atau kelas 1 dan kelas 1, 2, 3 dan 4 itu masih belajar tentang literasi dasar. Selanjutnya untuk yang kelas 5 dan 6 terus jenjang SMP itu mulai kompleks nih belajarnya. Ada yang bahasa Inggris atau mengulas buku, baca nyaring dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya nih, program selanjutnya yaitu kelas kreatif. Ini berhubung anak-anak di sini banyak sekali yang ternyata bisa melukis atau membuat karakter anime gitu. Jadi kami memfasilitasi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, ruang mengaji. Ruang mengaji di sini membantu anak-anak untuk belajar membaca Al-Quran, Kak. Sekaligus menanamkan nilai-nilai keislaman gitu. Jadi anak-anak tidak hanya belajar tentang hal-hal yang keduniawian, tapi tentang hal-hal baik tentang keagamaan gitu.
0: Oke, baik. Wah, ini sangat positif sekali kegiatan yang juga dilakukan oleh Lebung Membaca ya, yang juga tentunya bisa menciptakan belajar yang nyaman ya, kemudian juga menyenangkan, yang tadi Kak Latifah juga membagi-bagi atau membuat jenjang gitu ya, sesuai dengan usia dan kelas-kelasnya. Ada kelas mengaji, kemudian kreatif, menggambar, mewarnai, dan juga bahasa Inggris gitu kan ya, Kak. Oke, dan tentunya ya, ini ramah bagi anak-anak. Gimana sih cara Lebung ini menciptakan suasana yang nyaman dan juga ramah bagi anak-anak?
1: Kami selalu berusaha menjadikan Lebung Membaca ini seperti rumah kedua bagi anak-anak, Kak. Anak-anak yang misalkan kayak di rumah selalu susah bertanya atau menanyakan apapun, di sini bebas bertanya, bebas berekspresi, dan belajar tanpa takut salah. Kami selalu mendorong hal itu.
0: Oke, ya baik. Kemudian ada kisah inspiratif nih atau juga dari keluarga dan peserta yang bisa merasakan manfaat dari kegiatan Lebung Membaca ini apa aja nih, Kak?
1: Untuk ada satu nih kisah inspiratif yang begitu mengena banget. Nah, ada salah satu anak sudah kelas 3 bahkan mau 4 SD belum bisa membaca sama sekali. Pas datang ke sini seperti itu. Dia juga minder gitu, Kak, karena kan udah gede, sering diledekin temen, kok belum bisa baca. Akhirnya kami mendampingi anak ini untuk belajar gimana caranya biar nggak malu untuk belajar meskipun dari hal-hal dasar. Misalkan satu kata per kata gitu. Kami selalu mendorong agar anak-anak ini nggak malu untuk membaca di depan teman-temannya. Akhirnya setelah beberapa bulan, anak ini mulai lancar membaca, Kak. Itu membuat kami senang.
0: Masya Allah, ini banyak sekali ya ditemukan kasus seperti ini di tengah gempuran anak-anak usia SD yang juga menuju kelas 4, menuju kelas 5, mereka belum bisa menguasai atau juga lancar membaca dan juga menghitung ya, seperti itu Kak. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas Lembu Membaca ini juga jadi motivasi dan inspirasi bagi banyak orang. Nah, tantangan pastinya dihadepin ya bagi para pengajar gitu dalam menjaga keberlangsungan komunitas. Nah, ini kira-kira seperti apa nih dalam hal pendanaan, ataukah bisa dari pengumpulan dari relawan dan juga fasilitasnya, apa aja yang menjadi tantangan terbesar dalam komunitas ini?
1: Oke Kak, untuk tantangan tentu banyak banget ya Kak. Untuk kami yang bergerak di akar, dari akar rumput seperti ini, tentunya banyak sekali kendala yang kami hadapi. Ya, seperti yang disebutkan tadi, dari fasilitas masih jauh dari kata cukup. Terus dari pendanaan juga selama ini, selain hibah-hibah buku itu, kami mengeluarkan dana pribadi gitu. Terus untuk yang relawan ini yang paling susah sekali di dusun ini, untuk kita apa ya, untuk mencari yang berkenan membantu proses belajar di sini.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, untuk kolaborasi ya dari masyarakat, sekolah maupun berbagai pihak, ini bagaimana dalam mengembangkan komunitas ini, Kak?
1: Oke. Saya rasa atau kami rasa ini kolaborasi itu satu kunci penting ya, Kak ya, untuk agar komunitas ini terus berkembang. Selama ini kami bersyukur mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Forum TBM atau Forum Taman Bacaan Masyarakat yang menaungi kami, atau dari West Payungi yang selalu menyediakan peluang dan tempat belajar kami gitu, dan pihak-pihak lain. Tentunya melalui hal-hal baik itu ataupun kolaborasi dan kerjasama, dukungan dari berbagai pihak itu bagi kami itu besar sekali manfaatnya gitu. Sehingga dengan manfaat sebesar itu bisa kami salurkan ke anak-anak di sini, apa yang kami dapat dari berbagai pihak itu.
0: Oke, baik. Nah, untuk yang terakhir nih, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, Kak Latifa, apa sih harapan dan juga rencana ke depan dalam pengembangan Lembung Membaca supaya ke depannya itu masyarakat bisa merasakan manfaat ya, dan pesan yang juga mulai bisa mendukung gerakan literasi di lingkungan terutama di Lembung, Kabupaten Lampung Timur. Ini seperti apa harapannya, Kak? Silakan.
1: Oke, harapan kami tentu ingin menjangkau lebih banyak anak. Itu Kak, memperkaya koleksi buku, tentu saja membangun program-program pembelajaran yang sesuai dengan anak-anak di sekitar, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak itu tadi. Itu yang paling utama. Dan untuk yang mungkin impian terbesar kami, yaitu Lembu Membaca ingin memiliki gedung atau ruang belajar sendiri yang lebih representatif gitu Kak, sehingga anak-anak memiliki tempat yang nyaman untuk belajar, membaca, dan mengembangkan potensi mereka. Untuk terakhir ya Kak, pesan tadi ya. Kami ingin mengajak semua pihak untuk tidak ragu memulai gerakan literasi seperti ini, sekecil apapun langkahnya. Tidak harus memiliki perpustakaan besar atau fasilitas yang lengkap. Bisa mulai dari satu buku dulu, satu anak dulu, atau satu kegiatan sederhana yang sesuai dengan lingkungan, kebutuhan lingkungan sekitar. Berjuang dari akar rumput memang nggak mudah banget. Akan tetapi kami percaya, ketika banyak orang bergerak bersama, dampaknya akan sangat luar biasa.
0: Oke, baik, tetap semangat ya Kak, dan juga teman-teman yang ada di Lembu Membaca, semoga akan terus berkembang komunitasnya, semakin banyak anggotanya dan juga makin banyak relawan yang juga mensupport terus adanya Lembu Membaca ini ya. Terima kasih Kak Latifa.
1: Oh, sama-sama Kak Fira.
0: Iya, semoga lain
1: waktu. Terima kasih kembali.
0: Iya, bisa datang langsung ke studio RRI dan kita bisa berbincang di studio ya Kak.
1: Okay. Baik Kak,
0: sukses.
1: Terima kasih juga
0: sukses. Sukses buat kegiatannya dan juga salam buat teman-teman di sana ya.
1: Oke, baik.
0: Iya. Demikian pendengar perbincangan kita di Ngopi Lampu malam hari ini, yaitu bersama Kak Latifa yang juga tentunya merupakan founder ya dari komunitas Lebung Membaca dengan tema kiprah komunitas Lebung Membaca di tengah masyarakat. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi, karena jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti atau juga di pukul 21 kami akan menuju program Ruang Rindu ya. Jadi nanti Anda bisa request di line telepon 0721-269-700 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-720-7909. Tetaplah bersama kami di Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: That's it.
1: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Flanela, Cinta Abadi Yang Terluka. Ini lagu spesial untuk Anda pendengar yang mungkin kangen ya di era tahun 2000-an. Ya, lagu-lagu yang playlistannya tuh pas banget di malam kayak gini ya. Baik pendengar, ini di Ruang Rindu. Kami akan mengajak Anda untuk bernostalgia, boleh. Dan juga merequest lagu Indonesia favorit Anda. Silahkan yuk di line telepon 0721-269-720 atau juga di line WhatsApp kita di 0811-7207-909 ya. Ada siapa ini yang juga sudah ikutan gabung? Rajin banget loh. Assalamualaikum bunda cantik. Waalaikumsalam. Ada Meisha ya, mau request lagunya Monica Christiana. Judulnya Lilin Kecil. Salamnya buat bunda cantik aja. Semangat terus. Siarannya spesial untuk ayah Indra Julianta. Ulala ayah ya. Jadi kalau penyiar perempuan di sini tuh Juli dipanggilnya bunda. Pengelola kita udah panggilnya ayah sama Meisha ini. Oke, semangat terus kerjanya. Oke, kalau Ardi spesial dipanggilnya Abi nih. Ya, oke, baik, kita angkat telepon dulu ya untuk Anda yang juga sudah bergabung di sini di line telepon 0721-269-720. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini suaranya nggak ada. Halo, nanti kita coba ya. Nanti kita coba lagi di line telepon 0721-269-720 untuk Anda yang juga ingin bergabung di sini. Tentunya di telepon juga ya di 269-720 untuk Anda yang juga ingin bergabung ya. Selamat malam. Halo, assalamualaikum. Halo. Ini menghilang loh suaranya loh. Menghilang suaranya. Nanti kita coba lagi. Nanti kita coba lagi ya. Hai, ada Uni, apa kabar Uni? Uni Rancak Bana, Uni yang ada di Pringsewu. Jauh juga ini di Pringsewu ya. Mau request lagunya Ari Lasso, Aku dan Dirimu dong. Ya. Pokoknya buat Fira semangat terus siarannya. Terima kasih. Ada Dani Dwi Halim, apa kabar Dani? Dani Dwi Halim ini rajin banget ya. Request ke sini. Fira, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah baik Dani, kamu juga ya. Kita doakan baik-baik saja. Request lagunya Anang, Separuh Jiwaku Pergi. Benar-benar ya, request ini di era tahun 90-an semua. Nanti kita coba ya, puterin lagunya pendengar yang juga sudah request ke sini. Nanti kita akan bacakan juga ya. Baik, kita akan dengarkan dulu Ari Lasso, Aku dan Dirimu spesial untuk Anda.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, beberapa hari lagi gak terasa ya anak-anak kita ini sudah mulai memasuki tahun ajaran baru dan juga di kelas yang baru, sekolah yang juga berbeda gitu, dan jenjang yang baru juga dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan juga lain sebagainya. Nah, ternyata ada yang berbeda dalam pelaksanaan MPLS tahun ini yang mengusung jargon MPLS ramah. Ini adalah fondasi utama dari seluruh rangkaian kegiatan. Konsep ini juga bukan tanpa alasan yang pendengar, karena dilansir dari panduan MPLS Ramah 2026, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan juga memperkuat karakter serta profil lulusan dengan memuliakan dan juga menghormati hak anak melalui pemberian pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan juga bergembira. Nah, kendati juga dikemas secara menyenangkan, pemerintah juga ini tetap memberlakukan aturan yang ketat demi menjaga kenyamanan siswa. Jadi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan pihak penyelenggara selama kegiatan berlangsung, seperti perpeloncoan, melakukan pungutan biaya, dan juga menggunakan atribut yang tidak edukatif atau tidak bermanfaat, serta melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS ya. Jadi alumni juga gak boleh ikutan dalam kegiatan MPLS yang ramah di 2026 ya. Semoga nantinya semua sekolah akan tertib menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga siswa baru juga merasa nyaman dengan lingkungan yang juga akan dijalaninya selama 6 tahun di jenjang SD nanti ya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini, masih di Ruang Rindu, Ku Nanti dari Melki Arwana.

0: Yohanes Gutenberg pada 1454.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Lagu ini tuh lawas banget ya pendengar, di mana grup band yang juga didirikan oleh 3 orang musisi, ada Henry, Yudi, dan juga Yan Mahmud. Memang ini khasnya banget, mesti ada biolanya setiap lagu atau juga single yang juga mereka bawakan. Jadi membuat grup band yang juga musisi-musisi ini merasa

Sama menjadikan mereka tuh memang serius banget ya menekuni dunia musik ya. Dan akhirnya terbentuk formasi lengkap Arwana yang juga memang musisi senior yang juga Arwana ini masuk ke dalam zaman dulu sih dapur rekaman ya. Ini sangat banget familiar gitu ya. Di tahun 1996 juga yang membuat master 10 lagu dan juga sempat rekaman di Gen Studio, yaitu tempat kumpulnya musisi-musisi ternama zaman dulu nih. Dari proses rekaman yang juga dibantu sama Budi Arjo dan juga Dian Pramana Putra ya. Wah, mudah-mudahan nih ya band sekarang ada lagi dengan khas musik baletnya gitu, dengan membawakan alat musik yang juga membawa kita menjadi sebuah kenangan ya, seperti biola, saksofon misalnya, atau musik yang juga menjadikan ciri khas dari identitas sebuah band ya. Baik pendengar, selamat malam. Fira ucapin untuk Anda semua yang juga sudah ikutan di WhatsApp di 0811 7207909. Untuk Anda juga sudah bergabung, langsung aja Fira bacakan ya. Hai, ada Paku, apa kabar Paku? Ini Paku atau Paku digabung nih? Karena kayak ambigu ya namanya ya. Oke, baik. Paku di rumah aja katanya. Gak disebutin sih lokasinya di mana. Mau request lagunya Juliet, Bukannya Aku Takut, puterin ya Fira. Makasih. Oke, makasih kembali. Terus juga buat Ibu Lina, apa kabar Ibu Lina? Ibu Lina mau request lagunya Kahitna, Cerita Cinta. Ya, buat yang siaran katanya selamat siaran ya. Oke, baik, langsung aja kita dengarkan dulu dari Meliki Juliet, pendengar. Dengan judul lagunya Bukan Aku Takut, spesial untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di Ruang Rindu.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
7: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
8: Pak, masih di kantor?
7: Iya, masih di kantor ini.
8: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
7: Iya.
8: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
7: Iya, Papa mau pulang.
6: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
7: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
9: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Pendengar kembali di acara Ruang Rindu ya. Kita masih ada waktu sekitar 45 menit ke depan menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita beralih ke Just Music, untuk Anda yang juga ingin request boleh ya. Masih kita tungguin di 0811-7207-909. Hai, ada Mbak Fitri, apa kabar? Bagaimana kabarnya Mbak Fira malam ini? Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Fitri juga sehat ya. Ini di Sukoharjo. Sukoharjo ini di Pringsewu ya. Mau request lagunya Siti Nurhaliza dong Kak Fira, Tak Seindah Biasa. Oh, gak pakai tak, ini kayaknya Seindah Biasa aja judulnya ya. Baik, nanti kita puterin ya. Terus juga ada Bunda Tia, apa kabar? Bunda Tia yang ada di Urip Sumoharjo. Request lagunya Agnes yang Matahariku. Spesial katanya buat yang siaran aja deh, terima kasih kakak. Hati-hati pulangnya nanti. Semangat ya, terima kasih kembali. Yaudah deh pendengar, untuk Anda semua yang malam hari ini yang belum ada request ya, silakan ya, kita masih tungguin di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Siti Nurhaliza, Seindah Biasa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW.
3: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
2: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmat. Terima kasih mihampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, siapapun yang video call ini ya, Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih.
2: Eh, enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Jangan, boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak, bisa aja nih orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih.
2: Eh, enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
1: Oh, apa kita angkat aja ya?
2: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
1: Emang kenapa?
2: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Pendengar, selanjutnya jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan siaran langsung Piala Dunia yang juga kali ini akan kita dengarkan pertandingan antara negara Argentina ini versus Mesir ya. Jadi buat Anda semua pendengar, tetaplah setia bersama kami di RRI Program 1, kanal informasi dan juga inspirasi, karena sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia bersama RRI Program 3 Jakarta.

0: Wajuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

karena dengar lagu barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik kuti sepuyuh.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri. This is 92.5.

0: Malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi.
0: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Pro2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Selasa tanggal 7 bulan Juli tahun 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gebet Lukas, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro2 area depan Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Dan Angga nih ya, pagi hari ini akan menyampaikan deretan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2026. Dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 pagi nanti teman Pro 2, kamu akan ditemani di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan ya di Santai Siang dari pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore hari. Dilanjutkan, selanjutnya teman Pro 2 akan mendengarkan Sore Ceria bersama dengan penyiar pelajar di Sorcer angkatan ke-26 dari pukul 3 sampai dengan pukul 7 malam. Dan selanjutnya nih ya malamnya, Jaga Malam yang akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy. Dari pukul 7 sampai dengan tentunya pukul 24 malam. Dan nanti di malam hari akan ada cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan terus 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Sekolah Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman sekolah kamu. Teman
0: sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Teman bola.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana enggak berkokok lagi. Ini Muli menganai enggak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini? Woi, bangun lagi woi. Lama benar. Udah jam segini.
2: Kesiangan lagi, gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
1: Valdi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur, jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Valdi.
4: Iya, ini mau bangun loh, sabar. Ya kan aku nge-ban juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh.
1: Anak kidah satu ini baru pulang. Liar benar. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank ini kayak enggak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
1: Ya apa?
7: Apa?
1: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
7: Hah? Apaan sih?
1: Aneh. Akhirnya, Bujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
8: Sekilas 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
9: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan. Nabi SAW

wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban.

0: pagi dengan tema sifat aneh manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: kajian 1 menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasul, membaca doa, sholat 5 waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasul SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat. Setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.

0: kajian 1 menit dengan tema kekuatan istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Karena SLHS itu bukan hanya dengan adanya dapur baru ada kenalnya SLHS, enggak. Pada waktu sebelum ada SPP ini, itu rumah-rumah makan itu pun harus layak. Ya, catering-catering itu harus punya sertifikat itu juga.
2: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wekanan, proses di penduduk yang sudah dilakukan CKG, 111.161 orang telah dilakukan CKG.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Rabu 8 Juli 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Pendekar, peningkatan standar keamanan pangan menjadi salah satu fokus dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Lampung. Selain memperluas jangkauan layanan, pemerintah juga terus mendorong setiap dapur penyedia makanan memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi yang telah ditetapkan. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Program Makan Bergizi Gratis terus berkembang dengan bertambahnya jumlah dapur yang beroperasi untuk melayani penerima manfaat di berbagai daerah. Seiring bertambahnya jumlah dapur, aspek keamanan pangan menjadi perhatian penting agar makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan layak dikonsumsi. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS yang menjadi bagian dari ketentuan dalam tata kelola pelaksanaan program MBG. Proses penerbitan sertifikat tersebut dilakukan melalui tahapan pemeriksaan dan verifikasi guna memastikan dapur telah memenuhi standar kebersihan serta keamanan pangan. Kepala Satuan MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan sertifikat higienis sanitasi merupakan syarat penting yang harus dipenuhi setiap dapur penyelenggara program.
2: Nah, tadi kan ada pertanyaan, berapa sih yang SLHS, sertifikat layak higienis itu? Karena itu menjadi syarat, kan? Menjadi syarat sesuai dengan juknis tata kelola peraturan Kepala BGN nomor 115 tahun 2025, kan? Itu adalah menjadi syarat SLHS itu. Kita harus lihat bahwa itu tujuan niat kita baik gitu, Pak. Karena SLHS itu bukan hanya dengan adanya dapur baru ada dikenalnya SLHS, enggak. Pada waktu sebelum ada SPPG ini, itu rumah-rumah makan itu pun harus layak. Ya, catering-catering itu harus punya sertifikat itu juga. Nah, kita bicara yang sekarang terkait dengan dapur. Dari 2019 ya, yang sudah beroperasional, memang kita sampai minggu yang lalu masih 146 yang sudah terbit SLHS-nya. Ya, tapi ini sudah ada penekanan dari BGN sendiri, dan berapa minggu yang lalu itu ada wakil kepala BGN Pak Sony Sonjaya datang, itu menegaskan bahwa memang proses penerbitan sertifikat SLHS itu memang enggak semudah yang kita bayangkan ya. Ternyata di lapangan itu sangat berat gitu loh.
1: Saipul menjelaskan proses penerbitan sertifikat layak higienis sanitasi membutuhkan tahapan yang cukup panjang karena harus melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, penerapan standar tersebut bertujuan memastikan kualitas makanan yang disajikan tetap aman, sehat, dan memenuhi standar pelayanan bagi penerima manfaat program MBG. Melalui penguatan aspek higienis dan sanitasi, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya memperluas akses pangan bergizi, tetapi juga menjamin keamanan makanan yang diterima masyarakat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait upaya Pemprov Lampung dalam memperkuat pengendalian hama saat musim kemarau yang dirangkum tim pemberitaan RRI Bandar Lampung.
3: Saya Eni, petani padi. Saya mendukung langkah Pemprov Lampung yang memperkuat pengendalian hama selama musim kemarau. Biasanya saat cuaca kering, hama lebih cepat berkembang dan tanaman jadi lebih rentan rusak. Kalau pemerintah bergerak lebih awal, tentu petani bisa lebih siap menghadapi kondisi tersebut. Selain itu juga, pendampingan dari penyuluh dan pemberian informasi tentang cara pengendalian hama yang tepat juga sangat membantu. Harapan saya, program ini tidak hanya dilakukan di beberapa daerah saja, tetapi bisa menjangkau seluruh petani agar hasil panen tetap terjaga dan kerugian akibat serangan hama bisa dikurangi.
4: Halo, saya Lala sebagai mahasiswa. Menurut saya upaya pengendalian hama memang penting dan sangat perlu didukung. Namun jangan sampai program ini tuh hanya ramai saat musim kemarau saja atau ketika serangan hama sudah terjadi. Sebaiknya juga pemerintah memiliki program yang berjalan secara berkelanjutan seperti dari pencegahan, edukasi kepada petani hingga pengawasan penggunaan pestisida di lapangan. Kalau hanya mengandalkan penyemprotan, itu saya khawatir dalam jangka panjang justru bisa berdampak pada lingkungan dan menambah biaya produksi si petani. Jadi selain pengendalian, perlu juga ada solusi yang lebih menyeluruh agar masalah hama tidak terus berulang setiap musimnya.
0: Baik, pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Salah satu hama yang menjadi perhatian adalah wereng batang coklat yang dapat mengganggu produktivitas padi. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
5: Musim kemarau berpotensi meningkatkan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT di lahan pertanian Lampung. Salah satu hama yang menjadi perhatian adalah wereng batang coklat yang dapat mengganggu produktivitas padi. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong berbagai langkah mitigasi untuk menekan dampak serangan hama selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan strategi menghadapi risiko kekeringan yang mengancam sektor pertanian. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, kondisi kekeringan dapat memicu perkembangan sejumlah hama dan penyakit tanaman. Petani diminta meningkatkan kewaspadaan serta melakukan pengendalian hama sejak awal masa tanam. Menurutnya, pengendalian hayati dapat dilakukan melalui berbagai metode yang ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan kegiatan gropyokan yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk menekan populasi hama di lahan pertanian. Elvira menilai ketersediaan sarana pengendalian hama masih perlu diperkuat untuk menghadapi musim kemarau tahun ini. Dukungan tidak hanya diharapkan dari pemerintah pusat dan provinsi, namun juga dari pemerintah kabupaten dan kota melalui penyediaan kebutuhan pengendalian hama.
6: Ya, jadi kekeringan itu memicu adanya organisme pengganggu tanaman. Salah satunya itu wereng batang coklat. Nah, kita kan membutuhkan pengendalian yang harapannya tentunya nggak harus kimia gitu ya. Jadi pengendaliannya yang hayati, bisa dengan model gropyokan atau ya pestisida. Nah, itu yang stoknya belum banyak ya, ada tapi kurang mencukupi lah untuk musim kemarau ini. Nah, harapan kita tidak hanya menunggu bantuan dari pusat dan provinsi, tapi kabupaten kota juga bisa menyediakan terkait dengan pengendalian ini.
5: Pemerintah berharap langkah antisipasi yang dilakukan sejak dini dapat menjaga produktivitas pertanian di tengah ancaman kekeringan dan serangan OPT. Pengendalian hama yang tepat dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga produksi pangan tetap stabil selama musim kemarau. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja menyatakan dukungan penuh terhadap program Koperasi Merah Putih dari pemerintah pusat dengan progres pembangunan fisik 14 unit koperasi di Kota Metro.
7: Untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah mengadakan istilahnya pelatihan dikhususkan untuk pengurus.
0: Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja secara penuh mendukung program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, sebanyak 14 bangunan koperasi telah masuk dalam target pembangunan di wilayah Kota Metro. Kepala Bidang Koperasi, Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Metro, Leni Marlina mengungkapkan bahwa progres fisik di lapangan terus berjalan secara positif. Dari total target tersebut, 3 koperasi telah melaksanakan soft launching, di mana 6 bangunan dinyatakan selesai 100%, sementara sisanya ditargetkan rampung pada akhir Juli 2026. Sebagai wujud nyata dukungan pemerintah Kota Metro, dirinya mengungkapkan Dinas Koperasi Kota Metro telah membekali para pengurus melalui pelatihan intensif yang digelar pada bulan Mei lalu. Langkah ini diharap mampu mempercepat adaptasi tata kelola koperasi yang modern dan akuntabel.
7: Jadi untuk perkembangan Koperasi Merah Putih di Kota Metro ini, Pak, alhamdulillah sudah terbangun 14 bangunan. Yang sudah ikut soft launching di tahap awal kemarin ada 3 koperasi. Dalam tahap kedua ini sudah selesai 100%, ini juga ada 6 koperasi. Dan sisanya lagi masih di tahap pembangunan. Diperkirakan akhir Juli ini akan selesai. Jadi untuk perkembangan yang lain-lainnya, Pak, kalau kami dari dinas sudah berupaya untuk beberapa kali kami sudah mengadakan istilahnya pelatihan dikhususkan untuk pengurus Koperasi Merah Putih, baik itu tata kelola perkoperasian, penyusunan laporan keuangan koperasinya, terus habis itu pengembangan SDM-nya pun kami pernah melakukan pelatihan ini.
0: Dirinya berharap dengan kehadiran pemerintah Kota Metro dalam program strategis nasional dapat menjadi stimulus kuat dalam menggerakkan roda perekonomian lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 10 dari 15 kecamatan di Kabupaten Waikanan belum terjangkau layanan pengangkutan sampah secara optimal. Menyebabkan 89% dari total 198 ton sampah harian belum terkelola dengan baik. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
8: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Waikanan mencatat timbunan sampah di wilayah tersebut mencapai sekitar 198 ton per hari. Namun, baru sekitar 11% yang berhasil dikelola melalui berbagai fasilitas yang tersedia. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan pengelolaan sampah saat ini masih bertumpu pada tempat pemrosesan akhir atau TPA Belambangan Upu, Bank Sampah, Rumah Kompos, serta tempat pengelolaan sampah Reduce, Resure, dan Recycle atau TPS 3R. Menurutnya, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. Saat ini, DLH hanya memiliki 4 unit truk sampah yang melayani 5 kecamatan. Akhirnya, masih terdapat 10 kecamatan yang belum terjangkau layanan pengangkutan sampah secara optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga dinilai masih belum merata.
9: Untuk timbunan sampah di Kabupaten Waikanan itu ada 198 ton per hari, baru sekitar 11% yang terkelola. Itu aja bertumpu dari TPA Belambangan Upu, kemudian Topang Bank Sampah, Rumah Kompos, dan TPS 3R. Kendalanya adalah di mana sarana kita masih terbatas, kita hanya memiliki 4 truk sampah yang melayani di 5 kecamatan, kemudian cakupan layanan belum terjangkau seluruh kecamatan, jadi masih ada 10 kecamatan yang belum kita layani. Kemudian budaya memilah sampah itu belum merata. Kemudian untuk penanggulangan, saat ini kami sudah menaikkan edaran kepada Bupati bahwa nantinya akan disampaikan seluruh kecamatan di mana seluruh kampung dan kelurahan kita harapkan membentuk bank sampah yang nantinya dapat mengelola sampah kemudian dapat mensosialisasikan ke masyarakat.
8: Lebih lanjut, pihaknya berharap dukungan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan pengelolaan sampah sehingga volume sampah yang berakhir di TPA dapat terus ditekan dan lingkungan tetap terjaga. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses capai penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
2: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Waikanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses capai penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan tiap hari, ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
2: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Waikanan gencar menggelar patroli untuk memastikan keselamatan pengendara. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Mohon izin melaporkan patroli Bulek untuk lokasi jalan lintas tengah Sumatera depan.
4: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan menggelar patroli sebagai upaya menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas Kamsel Tipkan Lantas. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto melalui Kasat Lantas AKP Sulkan mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelayanan rutin kepolisian untuk memastikan arus kendaraan di jalur strategis penghubung Provinsi Lampung dengan Sumatera Selatan tetap berjalan aman, lancar, dan terkendali. Selain memantau kondisi lalu lintas, kehadiran personel Satlantas di lapangan juga bertujuan memberikan rasa aman, mencegah potensi pelanggaran maupun kecelakaan, serta mengantisipasi gangguan keamanan yang dapat menghambat aktivitas pengguna jalan. Dalam keterangannya, AKP Sulkan juga menjelaskan bahwa patroli difokuskan pada pemantauan arus kendaraan dari arah Lampung Utara, Lampung Barat, menuju wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Oku Timur hingga Kota Palembang.
3: Mohon izin melaporkan patroli Bulek untuk lokasi jalan lintas tengah Sumatera depan bensin Pertamina
5: Bedeng Alang-Alang.
3: Untuk cuaca sangat cerah, bisa kami laporkan Kamsel Tipkan Lantas, kita pantau dari arah Lampung Utara, Lampung Barat menuju Sumsel, Oku Timur, Palembang. Untuk Kamsel Tipkan Lantas, pantauan arus lalu lintas masih terpantau ramai dan lancar. Kami dari Satlantas Polres Waikanan mengimbau kepada seluruh warga Kabupaten Waikanan dan seluruh masyarakat yang melintasi di wilayah Kabupaten Waikanan agar selalu berhati-hati dan mentaati tata tertib berlalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Jajaran Satuan Lalu Lintas melaksanakan patroli Bulek di titik-titik keramaian dan titik-titik kepadatan arus lalu lintas.
4: Lebih lanjut, AKP Sulkan menegaskan jajaran Satlantas Polres Waikanan akan terus meningkatkan patroli terutama di titik yang berpotensi mengalami kepadatan maupun kerawanan kecelakaan lalu lintas, di mana patroli lalu lintas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menciptakan budaya tertib berlalu lintas. Pihaknya juga mengingatkan agar pengendara memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan, tidak memaksakan diri berkendara saat mengantuk, serta selalu menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai dengan ketentuan lalu lintas. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas Lampung Olahraga.
0: Sebagai kesiapan cabang olahraga dalam menghadapi babak kualifikasi PON dan Pekan Olahraga Nasional, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Lampung, berkoordinasi bersama 6 cabur di tahap awal. Berikut laporan Emprian Budi selengkapnya.
7: Ada beberapa yang belum memiliki jumlah pelatih yang berlisensi dan wasit. Nah, ini nanti menjadi fokus kita, KONI, Puskoni, dan
8: cabang olahraga kriket, soft tennis, biliar, arum jeram, kabadi, dan kempo menjadi cabor pertama dalam koordinasi serta upaya memetakan kesiapan dalam menghadapi babak kualifikasi BK PON dan Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 di NTB dan NTT. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin Bandar Lampung mengatakan 6 cabor tersebut menjadi koordinasi awal dalam pertemuan kali ini. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memetakan kondisi atlet, peluang serta tantangan yang dihadap masing-masing cabang olahraga. Menurutnya, dari hasil pertemuan awal tersebut, hampir seluruh cabur menghadapi kendala relatif sama. Persoalan utama masih berkutat pada keterbatasan peralatan latihan, fasilitas lapangan yang belum memadai, serta minimnya jumlah pelatih dan wasit berlisensi.
7: Kita koordinasi dalam rangka pemetaan cabur-cabur dan atletnya, kondisi kita saat ini. Dan kita lihat dengan persiapan-persiapan untuk menghadapi babak kualifikasi PON. Nah, dengan kita berkoordinasi, tentu banyak hal yang bisa kita himpun, peluang, tantangan, dan nanti menjadi bahan kita untuk menentukan langkah-langkahnya, sehingga mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini, kita bisa mampu maksimal untuk mencapai prestasinya.
8: Ia menjelaskan persoalan tersebut akan menjadi fokus perhatian KONI Lampung bersama masing-masing pengurus cabang olahraga. Salah satu langkah yang disiapkan yakni mendorong pelaksanaan pelatihan pelatih dan wasit berlisensi di Lampung. Dengan memahami kondisi real di lapangan tersebut, diharapkan persiapan menuju BK PON dapat berjalan lebih maksimal. Dari Bandar Lampung, Emprian Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
6: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
6: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
3: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Let's do it.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi. Apa kabar pendengar untuk Anda semua yang sedang mendengarkan di seluruh wilayah di bagian Provinsi Lampung ya. Selamat pagi, ini Pahoman dan sekitarnya. Cuaca mendung-mendung sedikit cerahnya ya. Jadi lebih kebanyakan mendungnya ya. Bagaimana di daerah Anda cuacanya ataupun suasananya? Semoga cerah atau kalaupun memang mendung ya enggak usah hujan deh, mendung-mendung adem gitu kan enak ya. Tapi kalau mendung gini pagi-pagi kan enaknya tetap tidur. Jadi malas untuk bangun tidur dan beraktivitas kan. Kayaknya kalau mendung gini enaknya nanti di tengah-tengah hari gitu ya. Jadi kita berangkat kerja dulu, nanti pas jam-jam istirahat baru mendung-mendung begini gitu. Kan enak ya. Kok jadi ngatur ya. Ya sudah, apapun cuaca yang ada, yang mungkin di daerah Anda gitu ya, ya pokoknya semangat untuk aktivitas di hari ini. Ayo awali pagi dengan penuh semangat dan segala hal yang positif agar nanti ya berakhir menjadi hari yang menyenangkan dan selalu menghasilkan hal-hal yang positif ya. Rabu 8 Juli 2026 untuk hari ini, Ardi Husain yang menemani Anda di Lampung pagi ini.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasupati Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini